0: Ini Grand Family ingat sampai bila-bila.
1: Ya, pendengar-pendengar sekarang ni di 92.6, 95.7 dan juga 107.7.
0: Ya, kita nak cerita mengenai kerusi lah pagi-pagi ni, Pak An.
1: Kerusi? Kerusi apa ni?
0: Sebab besok kita kalau duduk kat warung tu, tak pun warung yang ada lori kan, ada kerusi yang empat kaki tu. Tapi tak ada penyanda kat belakang tu.
1: Yang bulat. Yang macam yang duduk kerusi bulat tu.
0: Ataupun bulat. Tapi besok kalau kita tengok, tengah-tengah kerusi tu mesti ada lubang kan.
1: Betul.
0: Tak pernah tertanya ke kenapa ada lubang kat situ?
1: Kenapa Ma?
0: Dia ada sebab. Setiap ciptaan yang dibuat pasti ada sebab.
1: Dah, okay, kita dah sambung nama ahli saintifik sekarang ni, okay, Ma?
0: Okay, jadi sebab yang pertama, dia sebenarnya mengurangkan kos pembuatan kerusi plastik kan. Nampak macam kelakar,
1: tapi mengurangkan kos.
0: Betul.
1: Okay, salah satu punca lah.
0: Sebab kalau kita buang satu bahagian kecil tu, pengilang ni dapat mengurangkan penggunaan bahan lah. Dan penggunaan ini juga membantu sebenarnya untuk mengurangkan kos dan membuatkan kerusi lebih ringan untuk dibawa. Terutamanya dalam jumlah yang banyak lah pada satu masa kan. Sebab tu ada lubang kecil tu. Yang kedua pula, ini semua orang boleh fikir rasanya. Sebab dia lebih mudah untuk diasingkan selepas disusun dingkan.
1: Angkat.
0: Benda pun tinggi kan. Nak cabut pun senang. Yang ketiga pula, mengalir kan air dengan mudah. Sebab kadang-kadang kat warung adanya makanan tertumpah. Adanya air tertumpah kat kursi tu kan.
1: Ada laluan dia lah.
0: Senang dah cuci. Jangan membuang pula kat situ. Tak muat kan. Jadi lagi satu, faedah strukturnya memang adalah. Sebab rekaan bukaan bulatan tu boleh membantu mengurangkan tekanan dan menjamin bentuk struktur kerusi tu tahan lebih lama dan tidak mudah patah.
1: Faham, betul lah. Ada logik ni juga lah kan.
0: Itu sebab empat sebab dia. Kenapa kerusi yang empat kaki tak ada penyandar kat belakang, biasa jumpa kat warung, ada lubang kat tengah tu.
1: Amar dah cungki dia punya sebab-sebab tu kan.
0: Mitos dia.
1: Mitos dia nampak. Tercangang masing-masing. Baru tak tahu. Okey, berikan semua. Kalau ada cerita yang best nak kongsi pada juga, Amar. Seperti biasa, boleh WhatsApp kami di konti di talian, Amar.
0: 012-603-0603.
1: Negeri FM ingat sampai.
0: Bila-bila.

Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

ini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Direk Kasih Nafas Diri daripada Flop Poppy menghiburkan anda semua.
1: Yap, dan sekali pun kita nak cerita lagi lah mengenai Piala Dunia 2026. Tapi kali ni kita nak tanya pendengar-pendengar semua. Ataupun kita tanya diri sendiri lah. Pernah tak kadang-kadang bila tengok perlawanan bola sepak Waimah dalam Malaysia ataupun di luar, selalu kita nampak pemain-pemain tu dia akan minum air tau, bila hydration break tu, dan kemudian dia akan meludahkan balik air tu.
0: Dia akan keluarkan balik air tu. Kenapa Ma?
1: Dia ada sebab dia sebenarnya. Saya ingatkan dia macam style kan, tapi tim tindakan itu sebenarnya dipanggil sebagai kumo karbohidrat, dan ia pada asasnya memperdaya otak kita jugalah. Jadi teknik ini biasa digunakan oleh atlet yang menjalankan aktiviti memerlukan ketahanan, termasuk pemain bola sepak, penunggang basikal dan pelari maraton. Daripada menelan minuman, atlet akan membilas dan berkumo mulut selama sekitar 5 hingga 10 saat sebelum meludahkannya semula lah. Dan perkara ini adalah lebih biasa daripada yang anda sangkakan, di mana ia sering dilihat dilakukanlah semasa Piala Dunia yang lepas 2018, apabila bintang seperti macam Harry Kane, Cristiano Ronaldo dilihat melakukannya lah di hadapan kamera. Jadi mungkin tertanya juga kenapa tak minum je air tu kan. Jadi sebenarnya semasa perlawanan bola sepak ni, pemain tidak selalunya mempunyai kelebihan lah untuk berhenti untuk minum dengan betul. Sebab 90 minit kan, masa yang sangat lama. Jadi meminum terlalu banyak cecair sekaligus sebenarnya boleh menyebabkan atlet tersebut terasa kembung badan atau tidak selesa semasa berlari, bergerak, menukar arah dan juga melompat. Itu sebab
0: betul juga tu logik lah, sebab yalah, kalau minum air banyak kan mungkin nanti nak lari pun mengah semua kan.
1: Kalau Pak Armengo buat macam tu ke?
0: Tak.
1: Ini try buat.
0: Saya cuba menonton macam lagi style.
1: Tak lah, nampak lagi tu ni macam
0: atlet. Rupanya basahkan dah cukup dah.
1: Betul. Orang kata kumuh
0: je lah. Itu yang best kan. Jomlah berikan semua, kita layan dengan lagu daripada Spider, Bila Nak Saksi. Ni kena FM dengan sampai.
1: Bila-bila.

0: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Ingat sampai bila-bila.

Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM.

0: Terus kekal dulu kat frekuensi 92.6 sebab kita akan menemani anda sehingga pukul 10. Jadi jangan ke mana-mana, terus pilih kami sebagai peneman anda sepanjang pemanduan.
1: Negeri FM yang sampai
0: bila-bila.

0: Baiklah, Mak, nanti tepat pada pukul 9 pagi kita nak ke mana, Mak?
1: Macam biasa, kita nak pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur.
0: Ya, untuk sama-sama kita layan dulu utama 9 pagi, Mak.
1: Yap, jadi macam biasa.

0: pembekalan minyak mentah pengeluaran perindustrian terkawal. Sistem pencukaian digital bantu PMKS sesuaikan diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Tujuh inisiatif baru diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda. Antara tumpuan, peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka. Selain peruntukan lebih RM1 bilion ringgit yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Dato' Sri Anwar berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembangan pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Perdana Menteri berkata kerajaan turut bersetuju mengembalikan semula model penjualan minyak sawit mentah kepada sistem asal yang dijangka memberi manfaat tambahan sehingga RM42 juta ringgit kepada peneroka melalui Koperasi Permodalan Felda. Selain itu, kelulusan peruntukan RM450 juta ringgit bagi tempoh 3 tahun untuk projek baik pulih dan pembinaan baharu rumah petugas Felda secara berperingkat. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan persetujuan semula Felda dijangka selesai hujung tahun ini bagi memulihkan kedudukan kewangan agensi itu termasuk menyelesaikan isu pengurusan ladang, Koperasi Permodalan Felda KPF dan kebajikan peneroka.
2: Terutamanya kita mesti menangani permasalahan mereka yang membeli saham KPF yang terpaksa meminjam ya, atau menjual hartanah mereka ya, dengan satu jumlah yang agak besar ya, bagi individu itu. Oleh sebab itu, pengstrukturan yang telah dikemukakan kepada saya akan dilakukan selewat-lewatnya pada akhir tahun ini.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kerajaan akan terus memastikan stok petroleum negara berada pada tahap yang selamat dan mencukupi bagi tempoh Julai hingga Disember tahun ini. Menurut Kementerian Ekonomi, setakat Jun 2026, bekalan minyak dan bahan api negara kekal dalam keadaan terkawal dan mencukupi untuk memenuhi keperluan domestik. Ia susulan tindakan proaktif yang dilaksanakan secara berfasa sejak berlaku gangguan di Selat Hormuz. Namun, kerajaan tidak memandang ringan situasi tersebut memandangkan kekangan bekalan fizikal dan susutan inventory global masih wujud. Menurut Kementerian Ekonomi, bekalan minyak mentah untuk pengeluaran perindustrian termasuk resin masih terkawal. Bagaimanapun, industri sedang melaksanakan penyesuaian dalam operasi bagi menghadapi peningkatan kos. Pemantauan terhadap perkembangan krisis bekalan global akan dilaksanakan dari masa ke masa bertujuan memastikan bekalan dan harga tidak menjejaskan operasi industri hiliran. Majlis Media Malaysia MMM perlu diperkukuh sebagai platform kawal selia kendiri bagi memastikan ekosistem media negara terus berkembang secara beretika dan bertanggungjawab. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, kerajaan akan memberikan sokongan sewajarnya pada peringkat awal penubuhan MMM selain menggalakkan lebih banyak organisasi media dan platform media sosial menyertai majlis berkenaan. Penyataan lebih ramai anggota akan membolehkan isu berkaitan media ditangani secara lebih berkesan menerusi mekanisme kawal selia kendiri oleh industri itu sendiri. Pelaksanaan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027 mampu membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menyesuaikan diri dengan pelaksanaan sistem pencukaian digital. Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Nur Syahrin Hamidun berkata, langkah itu membuktikan kerajaan Madani mengambil kira pandangan komuniti perniagaan dengan menjadikan tempoh penyesuaian tanpa tindakan penalti kepada pembayar cukai yang membuat semakan, pembetulan atau kemaskini e-invoice secara sukarela. Kapasiti sumber air Selangor dianggarkan mampu bertahan sehingga 9 bulan bagi menghadapi monsun barat daya dan fenomena El Nino yang dijangka berlarutan hingga September ini. Perkara itu dinyatakan Exco Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Selangor, Jamaliah Jamaluddin. Katanya kapasiti 7 empangan di negeri itu melebihi 75% setakat ini dengan jangka hayat bekalan air dianggarkan antara 3 hingga 6 bulan menerusi kawalan pelepasan mengikut keperluan loji rawatan air LRA.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua jurulatih Argentina Lionel Scaloni tidak dapat menahan sebak selepas pasukannya bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Mesir 3-2 sekaligus mara ke suku akhir Piala Dunia. Scaloni mengalirkan air mata bersama kapten pasukan Lionel Messi selepas juara bertahan itu mencipta kebangkitan dramatik daripada ketinggalan 2 gol. Pengendali berusia 48 tahun itu mengakui tidak pernah merasakan La Albi Celeste sudah kehilangan peluang walaupun ketinggalan 2 gol. Katanya persembahan kali ini jauh lebih baik berbanding aksi pusingan terdahulu ketika Argentina dipaksa beraksi sehingga masa tambahan sebelum menewaskan Cape Verde 3-2. Menanti Argentina di pusingan suku akhir nanti, Switzerland yang menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti sekaligus menjadi kemarahan buat kali pertama dalam kelompok 8 terbaik sejak menjadi tuan rumah Piala Dunia pada edisi 1954. Saingan Piala Dunia 2026 kini tertumpu kepada 8 pasukan terbaik dengan perlawanan merebut slot ke separuh akhir bermula pada awal pagi Jumaat. Membikin pertemuan antara Perancis dengan Maghribi diikuti Spanyol, Belgium, Norway, England dan Argentina, Switzerland. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadual pada 20 Julai.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan kemanusiaan di Lebanon masih kritikal meskipun situasi berangsur pulih selepas gencatan senjata diumum bulan lalu. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, lebih 500 ribu penduduk yang berpindah akibat konflik mula kembali ke komuniti masing-masing, namun puluhan ribu lagi enggan pulang berikutan faktor keselamatan, kerosakan kediaman serta kekurangan perkhidmatan asas. Dalam masa sama, lebih 34 ribu orang masih ditempatkan di pusat perlindungan sementara. Sementara itu, data tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu turut menunjukkan 308 ribu kanak-kanak masih kehilangan tempat tinggal dengan lebih 1 juta kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan. Gempa bumi Venezuela, jumlah korban akibat bencana tersebut meningkat kepada 3,535 orang. Menurut pihak berkuasa Venezuela, hampir 18,000 penduduk pula dilaporkan hilang tempat tinggal. Ketua Pasukan Tindak Balas Kemanusiaan Silvio Klein berkata, operasi kini memasuki fasa kritikal iaitu kerja mengalihkan runtuhan dengan sokongan pihak berkuasa Venezuela serta negara jiran yang menyediakan jentera, peralatan dan bantuan logistik. 30 medan minyak dan gas sedang dirancang dibangunkan Kazakhstan sebagai usaha meluaskan pangkalan sumber gas komersial negara. Menteri Tenaga Relan Akinzenov berkata, kerajaan meluluskan pelan pembangunan industri gas komprehensif 2025-2029 dan pelan pembangunan lapangan hidrokarbon hingga 2035 bagi meningkatkan sumber gas komersial negara berkenaan sekaligus memastikan pertumbuhan mampan pangkalan sumber hidrokarbon Kazakhstan. Sebuah pesawat kargo membawa 5 kru terputus hubungan dengan kawalan trafik udara selepas dilaporkan mengalami masalah sistem navigasi ketika dalam penerbangan dari Sharjah ke Karachi. Pihak berkuasa penerbangan Pakistan memaklumkan operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan. Data awal menunjukkan kemungkinan pesawat itu terhempas di Laut Baradaya Karachi. Menurut kenyataan pihak berkuasa lapangan terbang Pakistan, pihak kawalan trafik udara cuba membantu namun sistem radar menunjukkan pesawat itu menjunam dengan pantas sebelum komunikasi terputus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan minyak mentah pengeluaran perindustrian terkawal. Sistem pencukaian digital bantu PMKS sesuaikan diri. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, selamat pagi semua.
1: Ya, tepat pada waktu ini 9.14 minit pagi. Apa khabar ada semua, sihat ke tak?
0: Ya, alhamdulillah, kan. Terima kasih mana pendengar-pendengar kita yang baru saja kira buka frekuensi kita, Ma, kan. Di 92.6, 95.7 dan juga 107.7, Ma.
1: Tak lupa juga mereka yang mendengarkan kami menerusi RTN Click. Jangan lupa boleh muat turunlah secara percuma di Google Play Store ataupun Apple App Store.
0: Ya, di kesempatan ini juga kita nak ajak semua sekali untuk follow kita punya platform media sosial Negeri FM Official. Di mana, Ma?
1: Ya, ada di Instagram, ada di Facebook dan juga ada di TikTok. Tekan butang follow dan tekan butang notifikasi tu supaya boleh tahulah kita akan post apa.
0: Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Makan. Nak apa cakap je?
1: Perlahanlah. Kita jangan gopoh.
0: Mana boleh. Ini zaman multimedia, zaman informasi. Semua mesti cepat. Kalau lambat, kita rugi.
1: Awak ni gopoh sangat. Cepat-cepat pun mau tengok-tengok juga. Nanti ngap sekali. Habis tau.
0: Alah, tempat ni mana ada orang kena awak. Awak pastikan saya dapat kontrak tu. Awak senang, saya pun senang. Dalam semua surat ni ada RM5,000. Awak pakai dulu.
1: RM5,000 aja. Ini kerja bahaya tau.
0: Jangan risau. Kalau sudah tanda tangan kontrak tu, saya akan beri lagi bakinya.
2: Hukuman kesalahan rasuah, penjara tidak kurang daripada 14 hari dan tidak lebih daripada 20 tahun. Denda tidak kurang daripada 5 kali nilai suapan atau RM10,000, yang mana lebih tinggi. Jauhi rasuah. Hayatilah nilai hidup yang mulia.

0: Itu dia terbuang dalam waktu Baras Suara menghiburkan anda pada jam 9.35 minit pagi. Amma, yep. Ini kita nak bacakan ucapan-ucapan daripada rakan-rakan kita yang masa kita di Kelonti. Ada ramai mal kan. Pertama sekali kita ada pada Mama Nur Borhan. Katanya, Assalamualaikum DJ Pa'an dan Amar.
1: Yep.
0: Apa ni katanya, untuk si Pa'an. Untuk saya. Walaupun dah 2-3 kali siaran dekat kaca TV, Mama tetap gelak bila tonton Pa'an berlakon, katanya. Hei, ke situ pula poinnya kan. Okey, terima kasih banyak. Dan ada juga Amar. Yo. Daripada Baha Anda. Katanya, Assalamualaikum dan selamat pagi DJ Amar dan DJ Pa'an, selamat berkonti, semoga sehat dan happy-happy selalu hendaknya. Jadi daripada Bahar Andak Felda Palung 8 Gemas Negeri 9.
1: Ini biasa ni.
0: Katanya layan rasa pagi di frekuensi 92.6.
1: Rasa pagi kan ada pagi.
0: Siaran dia kata rasa pagi je. Siaran jelas katanya.
1: Alhamdulillah.
0: Cuaca kat sini mendung tak berhenti hujan. Selamat pagi sahabat-sahabat pendengar Siti Negeri FM, rakan-rakan Facebook dan warga Felda Palung 8 dan semua waktu dengannya.
1: Yo.
0: Dan Ama, ini awak punya orang kata tu, awak punya rival.
1: Oi, favorite saya ni.
0: Ni rival awak ni.
1: Kemarahan saya.
0: Okey, daripada Abang Mitra 7 kita. Dia bagi pantun ni kan. 1, 2, 3, 4. Okay. 5, 6, 7, 3. Sepandai-pandai tupai melompat. Akhirnya jatuh ke tanah juga. Main nombor je. Dia main nombor je, Mak.
1: Saya rasa pagi ni dia kurang ilham lah.
0: Okey.
1: Saya ada ilham, Pak An.
0: Aman bagi.
1: Okey. Saya sebut eh.
0: Okey.
1: Segan pula. Okey, kita cuba.
0: Cuba, Mak.
1: Naik basikal ke hujung kota. Singgah sebentar membeli roti. Piala Dunia Satu Dunia. RTM klik dekat di hati.
0: Dahsyat, Amar. Apa lagi? Terus dengan Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.

Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: lagu dan pesanan untuk si dia?
1: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
0: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
1: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
0: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Itu dia bagaimana sampai selamanya daripada Nadif Barsalamah untuk jam yang terakhir ini 9.50 minit pagi mah.
1: Tapi sebelum kita tutup kedai, kita pun nak bagi tahu anda semua perlawanan jadual World Cup untuk peringkat suku akhir, di mana pada Jumaat ini akan ada perlawanan Perancis menentang Morocco pada 4 pagi 10 Julai, manakala hari Sabtu 3 pagi Spanyol akan menentang Belgium pada 3 pagilah, dan pada hari Ahad 12 Julai nanti pada jam 5 pagi akan ada perlawanan Norway menentang England dan Argentina menentang Switzerland pada pukul 9.
0: Ya, betul tu. Mana yang tanya nak tengok dekat mana, senang saja, boleh tengok di Sukan Plus RTM ataupun boleh download RTM, klik di telefon berita anda, di situ kita boleh tengok World Cup sampai habis.
1: Dan kita pun nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang dah layan kami seawal 6 pagi tadi hinggalah sekarang. Dan tibalah masa untuk kita serahkan konti ini kepada rakan kita di segmen Santai 10 sampai 2.
0: Ya, jadi terima kasih kepada semua sekali kan. Jumpa Amar pada hari esok seperti biasa pada jam dan waktu yang sama. Pada minggu depan, insyaAllah. Jaga diri semua, jaga keluarga, jaga sama kita. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Bye-bye.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi, saudara. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Berdemankan saya telah manis untuk edisi santai hari ini, saudara. Hari Rabu, 8 Julai bersamaan dengan 22 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih ya, tetap setia mendengar siaran kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Apa buatnya pagi ni? Semoga anda semua baik-baik sahaja dan setiap urusan kita Allah permudahkan. Terima kasih Amar dan Farhan yang dapat teman pagi anda. Bermula 6 pagi sampailah 10 pagi. Setiap lagi kita nak borak-borak tentang gaya. Semuanya dah banyak lagi menerusi Negara FM. Ingat sampai bila-bila.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ya, 10.18 minit pagi saudara. Jom Siti nak kongsikan ya hari ini gaya persona. Sebut tentang gaya ni, kita ada ya macam-macam gaya menelahkan personaliti seseorang. Lain orang, lain gayanya. Betul tak saudara? Kalau kita tengok ya, ada yang memilih gaya yang ringkas saja. Ada juga yang gayanya wow. Hari-hari pergi ke pejabat, gayanya wow. Ya, ada yang sederhana saja. Apapun gaya yang anda ya gayakanlah dari sehari ke sehari, boleh juga memberi tumpuan ya untuk terus menggambungkan keselesaan dan juga sentuhan. Kalau bagi wanita, feminine dan unik ya. Gabungan elemen klasik dan aksesori berani pun mungkin orang kata boleh menjadi pilihan gaya anda untuk tahun ini. Jom, Siti nak kongsikan gaya yang pertama lah kan. Kalau kita tengok tahun 2026 ni, antara gaya yang anda boleh gayakan ialah gaya lace up ataupun kita panggil render. Perasan tak? Render bukan lagi untuk baju tidur sahaja saudara. Dan fashion ini menampilkan fabric render pada pakaian harian, jacket, casual dan juga aksesori. Kalau dulu-dulu kita tengok kan, render ni ada dekat lansi, betul tak? Alas meja dan sebagainya. Tapi untuk tahun 2026, gaya ini berubah sama sekali. Dan sebenarnya ya, anda kena pandai untuk menggayakannya. Iaitu anda boleh padankan baju render anda dengan pakaian yang lebih kemas atau casual seperti seluar fabric keras ataupun jacket blazer. Jadi Siti rasa anda pun ada tengoklah kan, ramai juga yang fashion icon ya menggayakannya. Bagaimana mereka menambah aksesori menggunakan lace ataupun skirt lace dipadankan dengan seluar dan sebagainya. Gaya ini agak casual sebenarnya. Jadi kurang sesuailah untuk ke pejabat. Ini untuk urusan santai-santai, pastinya menarik. Okey. Yang kedua, gaya ini mungkin anda pernah ya nampak atau lihat, gaya karyawan. Apa tu Siti, gaya karyawan? Tren ini diinspirasikan daripada gaya klasik sastrawan yang kelihatan kemas tapi ada sedikit elemen dramatik dan juga berseni. Jadi cara nak menggayakannya, gaya karyawan ini, anda kena sarungkan baju turtleneck ya, yang agak besar dan juga baju panas yang sedikit longgar. Juga anda boleh tambah aksesori seperti beg, sandang ataupun gaya ke sekolah. Jadi kalau anda gabungkan ya, ada pakai turtleneck, lepas tu anda gabungkan dengan baju panas yang longgar, dia berbentuk jarang sebenarnya sebab kita dah pakai dalam tu turtleneck kan, jadi dia nampak ilusi sebenarnya. Dan juga padankan dengan gaya sandang beg sekolah. Ini merupakan satu inspirasi untuk anda yang mungkin tercari-cari bagaimana gaya yang anda ingin ketengahkan. Bolehlah cuba yang pertama ya, menggunakan render. Yang kedua, anda boleh gunakan ya, gaya karyawan. Teruskan mendengar Negara FM. Sekejap lagi Siti akan kongsikan kepada anda, ada lagi gaya yang kita boleh cuba untuk tahun 2026 ini. Negara FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implan lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat, pantas, mudah.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Itu dia sembunyi saudara Misha Umar dan juga Andy Flopopi. Baru saja membuat anda 10.34 minit pagi. Okey, kita nak borak-borak tentang gaya untuk pagi ini saudara. Kalau tadi Siti nak kongsikan kepada anda fashion seterusnya, iaitu accessory brush. Pernah dengar tak? Ya, brush ataupun kerongsang ni sebenarnya saudara tidak terhad ya kepada tudung ataupun baju wanita sahaja. Dan untuk tahun 2026, aksesori ini sebenarnya wajib juga digayakan untuk lelaki dan juga wanita. Tapi kena pandai cari bentuknya lah kan. Cara nak menggayakannya, sematkannya brush anda atau kerongsang anda pada baju kemeja, ya, kalau lelaki suit lelaki, ataupun pada wanita dengan selendang anda ataupun baju anda. Anda boleh pilih ya antara gaya yang boleh di ketengahkan sebenarnya. Carilah kerongsang yang unik, antik ataupun kristal. Oh, pastinya menyerlahkan lagi lah kan gaya anda. Tapi ada juga tip yang Siti nak kongsikan kepada anda. Pemilihan brush anda, sebagai contoh ya, ia bergantung juga pada bentuk wajah seseorang, gaya tudung dan juga majlis yang anda nak pergi. Okay? Minimalis biasanya anda boleh cari mutiara kecil ataupun rekaan yang sangat ringkas, sesuai dipakai setiap hari mahupun ke pejabat, nampak kemas serta elegan. Kalau kita tengok bunga kristal, cantik untuk majlis kenduri, pertunangan atau acara rasmi pun cantik juga. Ini sesuailah dipakai dengan suitnya bagi lelaki dan wanita pada tudung anda. Kalau kita tengok vintage emas, siapa yang suka aksesori ada warna gold, warna emas, angkat tangan. Sebenarnya warna emas memberi image klasik dan juga mewah, sesuai jika mereka gemarkan ya aksesori berwarna emas. Jadi anda kena cari brush yang berwarna emas. Dan yang tertanya-tanya, gaya yang lebih korporat Siti. Kalau kita nak pakai brush ni kan, biasanya orang pergi kenduri kahwin, ya, majlis-majlis makan malam dan sebagainya. Ada bentuk yang anda kena cari ialah geometri modern. Ia sangat sesuai untuk gaya korporat ataupun fashion contemporary. Jadi dah tahu dah kan? Ada tip lagi yang Siti nak kongsikan. Kalau anda pakai tudung polos, brush yang berkilau ni boleh menjadi titik tumpuan. Jadi pilihlah di sisi kanan anda atau di sisi kiri anda. Kalau boleh elakkan pakai dua-dua belah. Cukup sebelah je ya, supaya tumpuan itu hanya di satu titik. Seterusnya, jika anda ya suka tudung bercorak, ya, pilihlah brush yang lebih kecil dan juga ringkas. Apa kita panggil? Senada dengan corak anda. Ada juga kaitannya dengan wajah. Kalau wajah anda sedikit bulat, letakkan brush sedikit ke tepi bahu supaya wajah lebih nampak lebih panjang. Kalau wajah anda bujur pula, macam mana agaknya? Kalau mereka yang berwajah bujur, hampir semua gaya dan kedudukan brush sesuai. Jadi hari ini jom kita buat sedikit senaman. Manalah tahu, ya, boleh kurangkan sedikit wajah bulat anda. Apa pun teruskan mendengar di Grand FM saudara. Ingat sampai bila-bila.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Avril Lavigne, Complicated, baru sahaja membuka anda 10.52 minit pagi. Hai hai, selamat pagi, ini Negara FM. Ingat sampai bila-bila berdemangkan selamat manis, sampailah 2 petang nanti. Okey, hari ini kita nak borak-borak tentang fashion untuk jam ini. Jadi masih ada masa lagi untuk Siti kongsikan yang terakhir aksesori brush. Siti dah kongsikan ya, antara gaya tahun 2026, sentuhan gaya karyawan pun sudah, gaya render pun sudah. Yang terakhir Siti nak kongsikan, tak anda cermin mata. Siapa yang pakai cermin mata, angkat tangan. Kadang-kadang ada yang pakai, memang dia pakai sebab masalah rabun. Ada yang suka pakai untuk gaya sahaja. Tahukah anda, cermin mata pelbagai bentuk menjadi aksesori utama untuk nampak bergaya dan bersahaja. Jadi untuk tahun 2026, mereka ketengahkan ya sebenarnya cermin mata berbingkai tebal. Ya, carilah cermin mata jenis cat eye. Ya, di awal-awal tahun hari tu, cat eye mendominasi. Ya, bentuk bujur ataupun oval ataupun cermin mata berbingkai tebal yang sangat popular sebenarnya. Sikit lah kan, Siti nak kongsikan tentang cermin mata tebal ni. Sesuai ke untuk semua orang ni? Ya. Sebenarnya cermin mata bingkai tebal ini ya sangat sesuai untuk individu yang ingin menonjolkan wajah atau memberi penampilan yang lebih bergaya. Antara yang paling sesuai, mereka yang mukanya bulat ya, bingkai tebal berbentuk segi empat atau segi empat tepat membantu membuat wajah kelihatan lebih panjang dan tirus. Kalau kita tengok muka bujur ataupun oval bentuknya, hampir semua jenis bingkai sesuai saudara, termasuklah bingkai tebal. Muka yang bentuk heart ya, hati, heart shape ya, bingkai tebal yang sedikit lebar di bahagian bawah didapat mengimbangkan dahi yang lebih luas. Dan juga muka berlian, muka apa tu Siti? Muka bentuk berlian. Tengok diamond, potongan diamond macam mana? Macam itulah bentuknya. Jadi sesuai bingkai tebal untuk membantu menyerlahkan mata dan juga mengimbangkan bentuk pipi. Selain itu, selain bentuk muka lah kan, agak-agak kan anda rasa bingkai tebal ni sesuai untuk siapa? Terutama untuk wajah yang jelas atau mata mereka yang agak besar, yang nak nampak profesional, nampak bijak saudara, bergaya dan juga berkeyakinan. Ataupun mereka yang memangnya rabun tinggi ya, bukan kerana mereka sukakan fashion, tetapi terpaksa pakai. Siti dah tebal sangat dah ni. Kalau mukanya comel je, kecil je kan, sesuai tak? Sesuai, tapi kena pilih bingkai tebal yang tidak terlalu besar supaya wajah anda tidak tenggelam. Itu antara tip ya yang terbaik untuk kita. Semoga orang kata sedikit sebanyak perkongsian Siti menambahkan sedikit sebanyak ilmu anda jugalah. Kalau nak cari cermin mata, mungkin sempat lagi tengok bentuk muka anda dan kesesuaian apa-apa pun. Kalau anda tengok trend 2026, bingkai yang agak tebal adalah menjadi pilihan sekarang. Apapun, teruskan dengan Negara FM. Sekejap lagi lagu permintaan. Anda boleh hantarkan melalui WhatsApp konti kami. Macam biasa nombornya 0.

Ya, Negeri FM, ingat sampai bila-bila 11:07 minit pagi. Hai hai, apa buat tu? Ya, yang nak dengar lagu pilihan macam biasa, hantarkan menerusi WhatsApp konti kami 012-603-0603. Yang tak sihat, kenapa agaknya? Ya, batuk-batuk, ya, musim buah dan sebagainya. Jaga kesihatan, okey? Apapun, terima kasih rakan-rakan kita yang dah pun respon menerusi WhatsApp konti yang nak dengar lagu pilihan. InsyaAllah 11:30 minit pagi, Siti akan siarkan janji, okey? Apapun, kepada anda yang sedang memandu ketika ini, hati-hati. Kalau Siti tengok menerusi plus line, ya, kita ada kerja-kerja penyelenggaraan. Jadi untuk anda, tolong patuhi notis penyelenggaraan lebuh raya. Pandulah berhati-hati, ya. Tengok papan tanda ataupun arahan pengawal yang berada di lokasi. Juga pastikannya langkah berjaga-jaga diambil untuk memastikan selamat sampai ke destinasi. Kalau kita tengok, ia ada kerja penyelenggaraan di SPDH kilometer 28.0 hingga kilometer 29.5 arah barat dari Lukut ke Port Dickson yang menyebabkan lorong kanan ditutup. Jadi hati-hati memandu, okey? Sambil-sambil tu dengarlah Negeri FM, ingat sampai bila-bila saudara. Yang belum follow media sosial kami, rugilah. Anda boleh follow kami di TikTok ada, di Instagram ada, juga di Facebook Negeri FM Official. Sambil tu kita layan lagu dulu, okey? Akak-akak yang nak masak kejap lagi, tak ada idea nak masak apa, jom kongsi. Terus layan Negeri FM.

0: Hai semua,
1: jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, The Great FM, ingat sampai bila-bila 11.54 minit pagi, saudara. Masih lagi demam bola, cerita bola, ya. Pasukan-pasukan yang anda sokong, ya. Adakah, ya, anda menyokong Argentina yang pun melangkah ke suku akhir menumpaskan Mesir? Apakah pandangan anda tentang perlawanan ini? Aha, menjadi perdebatan sebenarnya. Buat anda, ya, terusnya menyokong RTM yang menyiarkannya FIFA 2026, saudara. Jom, sini nak cerita tentang Argentina ni yang bangkit sebenarnya daripada ketinggalan 2 gol, ya, menewaskan Mesir 3-2, sekaligus mara lah, kan, menempah tiket ke suku akhir Piala Dunia selepas kebangkitan dramatik, ya, lewat permainan yang diterajui Lionel Messi. Sebenarnya kalau kita tengok di awal, ya, Messi ni hampir berjaya mencipta kemenangan bersejarah menerusi jaringan Yasir Ibrahim dan juga Mustafa Zico. Dan kita turut menyaksikan sebenarnya Messi gagal menyempurnakan sepakan penalti. Namun, ya, juara bertahan itu terus membuktikan kelebihan tersendiri apabila meledak 3 gol dalam tempoh 11 minit terakhir. Wow. InsyaAllah saya akan kongsikan dari semasa ke semasa tentang FIFA 2026. Apa pun, teruskan mendengar The Great FM, walau di mana saja anda berada.

sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

0: Fans Den Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Pat, sudih lah Pat.
2: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
1: Ya, kau Pat. Ya, no, Pat.
2: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
1: Tapi.
2: Jangan tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
1: Pula dah.
2: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
1: Kenapa?
2: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
1: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
3: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

12 minit tengah hari. Saya dah selamat tengah hari. Terima kasih masih setia mendengar siaran kami. Ini Negro FM. Ingat sampai bila-bila. Selamat menjamu selera buat anda yang sedang menjamu selera. Yang orang kata belum lagi nampak nasi hari ni. Kenapa agaknya? Saudara, jaga kesihatan diri kita. Sambil-sambil tu Siti nak kongsikan juga kepada anda. Pernah dengar tak, Gert? Iaitu incam antara perut dan esophagus tidak berfungsi dengan baik. Lalu kandungan perut naik semula dan juga menghakis, juga merasakan saluran makanan. Sebab tu kan saudara, sistem GERD, orang kata GERD ni bukan sahaja hanya sakit perut. Ia boleh jadi rasa macam panas dada, pedih, ulu hati, rasa masam, pahit dekat tekak, ya, batuk malam, suara serak, rasa tekak kita ni tak selesa, ya, berketul, ya. Ada juga mereka yang sendawa berlebihan atau rasa makanan naik semula. Jadi kalau anda rasa sedemikian, perlulah segera berjumpa dengan doktor, dapatkan rawatan. Dan kalau anda nak tahu GERD ni, apabila asid perut naik semula ke esophagus, esophagus ni merupakan saluran makanan kita lah kan. Tadi injap bawah esophagus ni lemah, menyebabkan asid perut naik semula. Ya, dapatkan rawatan. Mungkin ya, kadang-kadang kita tak tahu ya, kita terkena GERD dan sebagainya. Jadi hati-hati, jaga kesihatan kita baik-baik. Yang dengar lagu pilihan macam biasa, masih boleh hantarkan melalui WhatsApp konti kami 0126030603. Lagu permintaan seterusnya, Imran Nur nak dengar lagu kumpulan Jitu, Rindu Dalam Sengsara, dengan ucapan untuk semua rakyat Malaysia. Moga dipermudahkan segala urusan dan selamat bertugas untuk DJ yang bertugas. Terima kasih pada Imran Nur. Teruskan dengan Negro FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Negara FM ingin sampai bila-bila. Hai Kak Narizan, selamat tengah hari. Katanya hari ni Kak kita masak gulai sotong dicampur pula dengan kacang panjang ya. Tapi akak makan nasi impit dengan kuah kacang rendang ayam. Senang je nak buat rendang ayam. Beli pes, dalam tu semua ada. Tambahkan juga santan. Lepas tu kalau nak pedas, tambahlah cili bawang. Lagi sedap, tak pening kepala. Jadi cara mudah lah Kak Norizan kita masak hari ni ya. Sebab tu lah sempat ya. Ada 2-3 menu Kak Norizan kita ni. Apapun selamat menjamu selera ya. Terima kasih Kak Norizan kongsi idea nak masak apa tengah hari ni. Jika kita ada rakan kita yang nak dengar lagu pilihan, Assalamualaikum DJ Siti. Waalaikumsalam. Nak dengar lagu Nazam Berkasih ya. Lagu ini juga buat isteri tersayang, otai-otai Negara FM, sanak saudara ya, petugas ya, pejabat meteorologi Negeri Sembilan Kuala Pilah, sahabat-sahabat yang kenal dengan Abang Muhammad Shah ya. Semoga sejahtera dan terhibur. Terima kasih Abang Muhammad Shah kita dari Kampung Gadi Alur Gajah Melaka. Lagu pilihannya Nazam Berkasih. Sekejap saja lagi. Yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu ya. Kalau rasa penat, mengantuk, berehatlah seketika. Kalau rasa lapar, cari tempat makan dulu saudara, barulah kita sambung perjalanan kita. Apa mana masih lagi dalam mood tengah hari. Dan selamat menjamu selera. Sekejap lagi lagu pilihan Abang Shah kita. Dengar lagu ini.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Kamar Ilham ke Ira Milpan. Kita akan pukul 12.48 minit tengah hari. Sementara tepat pukul 1, sama-sama kita dengarkan utama satu tengah hari. Tapi sebelum tu, Siti nak kongsikan juga kepada anda. Ini akak-akak, adik-adik, abang-abang lah kan yang suka beli barang online. Awas, jangan jadi mangsa parcel scam, saudara. Ada taktik penipuan yang mereka lakukan, antaranya dalang akan menghubungi mangsa dengan menyamar sebagai wakil syarikat pos ataupun kurier, mendakwa wujud ia bungkusan sepatutnya dihantar kepada mangsa namun ditahan, dan lepas tu mangsa pun didesaklah untuk membayar sekian-sekian charge. Mangsa yang panik pun risau kan, jadi mereka diarahkan ya untuk mengakses pautan atau kita panggil phishing yang menjejaskan keselamatan data peribadi dan perbankan. Jadi elak ya diri menjadi mangsa. Seharusnya kita sama-sama ya pantau pergerakan pesanan, ya, buat pengesahan kendiri, semak resit ataupun rekod pembelian anda. Seterusnya dapatkan maklumat sahih, janganlah klik sebarang pautan mencurigakan. Buat bayaran hanya melalui platform saluran rasmi. Dan sekiranya berlaku, segera lapor insiden penipuan parcel. Dan juga tingkatkan kesedaran. Ya, apabila terjadi, sampaikan maklumat. Ya, yang penting ya cara pencegahan parcel agar ya orang sekeliling tidak menjadi mangsa, khususnya warga emas, saudara. Jadi berhati-hati dan sentiasa berwaspada dengan kes penipuan penghantaran parcel scam yang semakin berleluasa. Teruskan dengan Agro FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah tidak berkenan kebenaran solat Jumaat di surau atau musala pusat boleh belah di negeri itu buat masa ini. Menurut pengerusi Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, Datuk Salihuddin Saidin, keputusan itu dibuat bagi memastikan masjid terus berfungsi sebagai pusat ibadah utama serta mengelakkan pengurangan jumlah jemaah di masjid dan surau sedia ada. Katanya ketika ini terdapat 448 masjid dan 379 surau yang diberi kebenaran mendirikan solat Jumaat di Selangor. Jelas beliau, kebenaran di surau pusat beri belah juga memerlukan pemantauan rapi termasuk pelantikan imam, bilal dan penyelarasan khutbah. Lebih 300,000 pengundi luar dijangka pulang mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor Sabtu ini sekaligus meningkatkan aliran trafik di lebuh raya menuju ke negeri itu. Pengerusi Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM Datuk Sri Hasni Muhammad menasihatkan orang ramai merancang perjalanan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Beliau memaklumkan kerja penutupan lorong akan ditangguhkan pada hari pengundian kecuali bagi kerja kecemasan. Pengguna diingatkan agar memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik bagi touch and go atau e-dompet mencukupi serta mematuhi had laju dan arahan penggunaan smart lane. Maklumat trafik boleh diperoleh menerusi platform rasmi LLM. Isu infrastruktur, longkang, pokok dan jalan berlubang menjadi antara fokus utama calon bagi Dun Johor Jaya Lee Wen Ying dalam kempen PRN Johor ke-16. Calon Pakatan Harapan itu berkata isu berkenaan akan dibantu menerusi saluran aduan dan kerjasama dengan Majlis Bandaraya Pasir Kudang.
1: Saya akan cuba sedaya upaya untuk jumpa lebih banyak penduduk dekat Johor Jaya. Kerana setakat ini, saya dapat sambutan yang sangat baik daripada penduduk Johor Jaya. So, saya akan teruskan dan juga saya akan memberitahu mereka manifesto yang saya akan membuat untuk warga Johor Jaya.
0: Sementara itu, calon Barisan Nasional Chan San San meneruskan kempen dengan menyantuni penduduk menerusi sesi sarapan pagi. Dun Johor Jaya menyaksikan pertandingan empat penjuru melibatkan Pakatan Harapan, Barisan Nasional bersama dan calon bebas. Setiap berita yang sampai kepada rakyat merupakan hasil kerja keras para pengamal media di lapangan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyatakan penghargaan kepada semua pengamal media yang sentiasa komited menyampaikan perkembangan terkini PRN Johor. Penyelarasan dasar perimportan kenderaan elektrik EV siap dipasang sepenuhnya. CBU bukan bertujuan menaikkan harga kenderaan. Sebaliknya bagi memperkukuh industri automotif tempatan dan meningkatkan daya saing Malaysia sebagai hub EV serantau. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zazin berkata, langkah itu dibuat selepas insentif pengecualian cukai EV CBU yang diperkenalkan dari 2022 hingga akhir 2025.
2: Setelah insentif cukai tersebut tamat, kerajaan telah menyemak semula mekanisme pengimportan EV CBU dengan menetapkan syarat-syarat seperti berikut. Nombor 1, nilai cost insurance and freight CIF minimum RM200,000. Nombor 2, kuasa motor minimum 180 kilowatt. Langkah ini tidak bertujuan untuk menaikkan harga lantai kenderaan EV CBU. Sebaliknya merupakan langkah rasionalisasi dan peralihan strategik bagi dasar pengimportan CBU, bukan nasional, yang mengambil kira beberapa elemen.
0: Sim Zazin. Projek Pembinaan Lebuh Raya Kota Baru Kuala Krai, KBKK, kini mencapai kemajuan keseluruhan 71.4%. Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Sri Ahmad Maslan memberitahu satu syarikat kontraktor telah ditamatkan kontrak selepas gagal menunjukkan prestasi memuaskan.
3: Pasir Ho ke Kaduk, status semasa okey. Kaduk ke Ketereh pun okey. Kemudian Ketereh ke Kok Lanas ini kita tamatkan kerana tidak perform. Maka dibagi kepada satu syarikat yang lain dalam pembinaan. Kok Lanas ke Bukit Tiu masih 65%. Bukit Tiu ke Kampung Berangan Meknap 68%. Kampung Berangan Meknap ke Keroh Kuala Krai 80.23%. Keroh ke Kuala Krai 47.36%. Jadi secara keseluruhan KBKK 71.4% dan kosnya ialah RM2.332 bilion.
0: Dato' Sri Ahmad Maslan. Sebanyak 3,049 premis yang disyaki terlibat dalam kegiatan pelombongan mata wang kripto secara haram telah diserbu dari 2022 hingga Mei tahun ini. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata hasil serbuan seramai 629 individu ditahan, manakala sebanyak 75,578 mesin pelombongan mata wang kripto telah dirampas.
4: KDN melalui PDRM, kita sentiasa perkukuhkan strategi penguasaan dengan memberi penekanan kepada aspek pencegahan dan pengesanan awal, dan tentunya kerjasama strategik dengan pelbagai agensi. Dan kita akan terus meningkatkan keupayaan risikan juga teknologi serta sentiasa mengenal pasti lokasi-lokasi risiko yang disyaki menjalankan aktiviti pelombongan mata wang kripto secara haram sebelum operasi penguasaan dibuat.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Empat aksi tumpuan suku akhir Piala Dunia FIFA 2026. Perinciannya selepas ini.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan suku akhir bermula Jumaat ini. 8 pasukan terbaik bakal berentap dalam 4 perlawanan menarik yang berlangsung di Amerika Syarikat. Tumpuan utama pastinya di Stadium Boston, Perancis berdepan tentangan sengit Maghribi yang mahu membalas kekalahan di separuh akhir Piala Dunia 2022. Perancis berdepan tentangan sengit, skuad Liblo tampil dengan barisan serangan mantap diketuai Kylian Mbappe, manakala Atlas Lion masih belum tewas dalam kejohanan kali ini. Awal pagi Sabtu di Los Angeles, Spanyol akan bertemu Belgium selepas skuad La Roja mencipta rekod 6 perlawanan berturut-turut tanpa bolos. Red Devils pula mengharapkan generasi emas diketuai Kevin De Bruyne dan Romelu Lukaku mampu melakar kejayaan terakhir di pentas dunia. Saingan diteruskan awal pagi Ahad menyaksikan England menentang Norway di Miami dengan tumpuan terarah kepada penyerang sensasi Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol, manakala Harry Kane dan Jude Bellingham menjadi sandaran utama Three Lions. Seterusnya juara bertahan, Argentina pula dijangka berdepan cabaran Switzerland di Kansas City. Pasukan kendalian Lionel Scaloni itu sebelum ini terpaksa bangkit daripada situasi sukar dalam 2 perlawanan terdahulu. Switzerland pula hadir sebagai pasukan berdisiplin tinggi dan sukar ditembusi. Terdahulu, Switzerland mara ke peringkat suku akhir selepas menewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan sehingga tamat masa tambahan. Dalam penentuan tersebut, Davinson Sanchez dan Couto Hernandez gagal menyempurnakan sepakan masing-masing sekaligus memberi kelebihan kepada Switzerland.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas Iran selepas mendakwa pasukan negara itu menyerang 3 kapal dagang yang melalui Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat berkata serangan itu susulan tindakan Iran yang didakwa menyasarkan kapal komersial serta mengenakan tekanan terhadap mana-mana pihak yang mengancam keselamatan perkapalan antarabangsa. Kementerian Luar Iran bagaimanapun menafikan dakwaan tersebut. Sebaliknya, mendakwa Amerika berulang kali melanggar memorandum persefahaman dan mengancam untuk bertindak balas. Dalam perkembangan berkaitan, Washington menguatkuasakan semula sekatan terhadap perdagangan minyak Tehran dengan membatalkan pengecualian yang diberikan lebih 2 minggu lalu. Menurut Jabatan Pembendaharaan, pihaknya membatalkan lesen yang sebelum ini membenarkan urus niaga sementara melibatkan minyak mentah, produk petroleum dan petrokimia Iran. Keputusan itu dibuat selepas Qatar menuduh Iran menyerang kapal tangki gas asli cecair Al-Rekayat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sultan Selangor tidak berkenan solat Jumaat di Surau Pusat Beli Belah. Dasar baharu EV CBU perkukuh industri automotif tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.
6: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya Negeri FM, ingat sampai bila-bila saudara, 1.14 minit tengah hari. Terima kasih masih setia mendengar siaran kami walau di mana saja anda berada. Dan untuk makluman, kita bersama akan masuk waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban dan juga Port Dickson adalah pada pukul 1.20 minit tengah hari. Teruskan mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7 Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Allah.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهني مشرعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'i وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Saudara, tidak mengapa untuk kita rasa sedih dengan dugaan yang telah kita lalui semalam. Tetapi hari ini adalah satu kesempatan baharu buat kita untuk terus bangkit dan berusaha memperbaiki keadaan menjadi lebih baik. Moga kesempatan hari ini menjadi peluang terbaik untuk kita merawat kesedihan semalam dan membaiki diri menjadi manusia yang lebih baik. Negra FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Negara FM ingat sampai bila-bila 1.45 minit tengah hari, saudara. Selepas ini lagu galau sampailah 2 petang. Dan terima kasih masih setia mendengar siaran kami. Yang belum follow ya media sosial kami, boleh follow. Kami ada di Instagram, ada di TikTok, ada juga di Facebook. Cari je Negara FM Official. Selepas ini rakan penyampai boncak petang 2 sampai 6 petang. Teruskan mendengar Negara FM ingat sampai bila-bila. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Moncak potang.
2: Osah moncak eh.
1: Moncak potang. Osah moncak eh.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang pendengar Negeri FM. Apa khabar hari ni? Mudah-mudahan semuanya baik-baik dan tenang-tenang saja untuk hari ni kan. Hari ni hari apa jatuhnya? Rabu sudah. Untuk edisi 8 Julai 2026 bersamaan 22 Muharram 1448 Hijrah. Semoga dipermudahkan untuk kita bersama-sama di ruang udara Negeri FM. Ingat sampai bila-bila ya. Izinkan ayah Nentu Babu nomankan sehingga pukul 6 petang sekarang. Makanya lepas selesai ditemani oleh Siti Lemak Manih, makanya moncak petang lah pula. Kalau tadi santai Negeri FM, ni jam moncak petang. Asal moncak eh?

0: Masif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Moncak potang.

Itu dia kalau berkasih daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Datuk Awi. Itu dia dua gabungan suara yang sangat kono kan. Baik, dua-dua boleh menen potang yang berkasih-kasih hari ini kan. Sekarang ini korbannya tu makanya dah doket lah kan. Maka janganlah dilengah-lengahkan. Dapatkanlah maknanya omak ayahnya kan, jumpalah keluarga, kiranya halalkanlah hubungan ya. Dah aduh, dah berkonan tu usahlah lengah-lengah ya. Baik, yang menjamu selera selamatlah hendaknya, kira untuk petang ini kan, mana yang baru sompek katanya tadi tak sompek makan tengah hari, makanya petang baru dapat makan tengah hari. Ini dokek lah ni kan, dua-dua boleh menit petang sambil layan Negeri FM tu. Terima kasih banyak-banyak ya, selamat menjamu selera. Kek mana makannya tu, makan apa? Ambillah korban ke ayah. Hantar ke WhatsApp konti tu 012-603-0603 kan. Macam-macam boleh kongsi ke Negeri FM ni. Bersama-sama kita, walaupun tak bertentang mata, tapi berkongsi cerita. Terasa dah ke? Joyok.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4.35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Tuahai rumah dek betuan, tuahai Nogori FM, dek pendongah mari sokongan. Terima kasih Nogori FM ya.

Iyalah, ayu akan bahagia selamanya di ruang udara Negeri FM ini selagi pendengar memberi sokongan. Itu dah baik. Bulan Merindu tadi daripada Cici Faramida. Selamat petang yang baru saja mendengar Negeri FM sekarang ni. Hai Afiza, hai Noor sekarang ni tengah sibuk TKW. Noor sekarang ni tengah menjayakan usaha produknya tu ha. Menjadi usahawan dia sekarang ni ha, nambah apa tu tu daging salai frozen. Lepas tu bawang goreng. Selamat maju jaya lah. Kepada semua jugalah pendengar yang mencari joki dengan cara mencayakan ya produk apa ni hasil tangan sendiri kan. Semoga diberikan kesedapan yang berkat. Usaha-usaha makanan ni kan kiranya bukannya mudah tu, tak semua orang boleh buat kan. Kepada semua lah yang menego, yang berjual makanan ni kan, semoga diberi kesihatan yang baik jugalah kan. Ikhlas dalam memberikan sajian itu, ikhlas dalam memenuhi permintaan pelanggan kan. Sambil-sambil tu pula jangan lupa dengan Negeri FM macam tu lah kono. Baik, petang ni apa nak cerita kata pendengar tu ha. Boleh cerita macam-macam nak kongsi, hantar ke WhatsApp konti. Tadi dah khabar nombor kan. Boleh, ayo khabarkan sekali lagi 012-603-0603 ya. Jadi hari ni tak dapat lah nak buka talian sebab apa, hari ni anda tamu kita TKW. Jadi kena fokus beri tumpuan kepada tamu kita petang ni ya.

0: rangkuman berita utama.
1: Esensi ringkas, padat dan benar. Saksikan setiap hari Kanta 744 mendahului berita.
2: Dengarlah moncak petang.
3: Asah moncak.

Ratu Rock Malaysia. Kesal daripada Ella. Dan sebelum tu tadi, Semacam Pandora daripada Hazamah. Dua lagu bersama-sama pendengar. Ya, jadi pada pendengar semua, kalau naklah lagu kesukaan yang anda nak disiarkan, makanya bolehlah dengar segmen permintaan lagu. Jadi setiap hari, setiap pagi, tengah hari, malam pun ada juga. Ya. Selamat petang kepada Syamim. Syamim pun layan Negeri FM. Terima kasih banyak-banyak. Meh masuk gua Batu Maloy, kata mencabar laluan ni. Wah, tu deh. Ini Orbik ni mengajak kita nak pergi ke mana tu? Gua Batu Maloy ni daerah Jolobu, tak silap Mayo kan? Minta maaf kalau ayo salah, maklumlah awak ni tak pernah mendaki. kan, jadi kira untuk tahun ini sesuai yang mek lah kita perkenalkan kepada kawan-kawan kita. Gua Batu Maloy kat Johor, Masya Allah kan. Jadi sesuai lah kita panjang-panjangkan mengatakan tompek kita ni. Kita tunjukkan dekat ni 9 ni banyak tompek-tompek menarik TKW kan yang boleh dikunjungi. Itu dah. Baik, dalam pada itu juga ada kawan-kawan kita kan minggu ni kena balik ke Johor. Orang Johor apa khabar semuanya? Baik-baiknya. Jaga kesihatannya sebab apa, anda semua ni orang penting negara. Orang penting negeri. Jadi untuk hari Sabtu ni kan hari mengundi bagi pilihan raya negeri Johor. Makanya kan kalau boleh lah you nak kongsikan dengan pendengar lah kan tentang... Kalau dah kiranya ramai akan menghala ke Johor nanti untuk menjalankan tanggungjawabnya mengundi. Ini laporan daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan kepulangan lebih 300 ribu pengundi luar bagi menunaikan tanggungjawab mereka yang akan menyumbang kepada peningkatan aliran trafik di Lebuh Raya khususnya di Johor. Sempena pengundian pilihan raya negeri Sabtu ini 11 Julai TKW. Selamat mengundilah kepada semua. Jadi jangan lupa kad pengenalannya ya. Saluran ni tu dah cek ke balon, dah semak ke balon. Pastikan ya, jaga jugalah jarak kenderaan apabila anda menghala ke Johor nanti ya.

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila. Mata.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Ada dah 1000 impian daripada Casey dah pun 2.45 minit. Potang sama potang kepada Fazli Poli, layan Nogori FM. Salam Nen, katanya saya ada nengok lah ha, video kosan ni. Terima kasih kepada pendengar semualah yang layan media sosial Negeri FM Official kan. Macam-macam konten kami kongsikan, kami muat naik untuk kiranya tontonan oleh pendengar semualah kan. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan memberilah ataupun mendatangkanlah manfaat sesama kita kan. Nur Adila juga sama petang. Assalamualaikum salam kepada siapa ni? Ini daripada pendengar katanya nak ucapkan sama petang kepada Tok Ayah Yusuf Teksi. Ha. Dan Ibu Sophia katanya berkorban apa sajalah ketek. Ah tu tajuk lagu kau tu. Ilahai. Tapi nama tak dinyatakan. Dia katakan saya nak tujukan lagu ni kepada Tok Ayah Yusuf Teksi dan Ibu Sophia Kabai tu tu. Cokabar nama sekali dari mana? Kat Sonang. Apapun terima kasih lah layan Negeri FM ya. Baik ada yang kongsi juga ni katanya untuk minggu, ujung minggu ni kan ramai kawan-kawan maknanya daripada jabatan, daripada adik-adik juta pelajar-pelajar kebanyo nak pergi ke Gua Batu Maloy. Masya Allah setiap minggu penuh orang kita. Setiap minggu penuh booking kata, penuh nampah untuk masuk. Oh, alhamdulillah itu nandakan apa tu, cantik tempat kita tu kan. Jadi apapun lah berhati-hati tu, tak kira lah ada ke mana saja ya, untuk apa kata nak beriadah bersama-sama keluarga dan kawan-kawan tu kan, nak mendaki ke mana gunung sekalipun lah, keselamatan tu paling matan lah kena utamakan ya. Dan sentiasa juga pastikan ya kita tidaklah pergi sorang-sorang. Konolah berkawan-kawan ya. Kono ajak teman. Negeri FM mencapotang.

0: menyaksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Moncang Potang.

Ya, ikutilah oleh pendengar semua kan. Tak kira lah di mana saja berada. Dan boleh juga ikuti siaran Nogori FM secara dalam talian menerusi RTM Klik TK. Mudah je. Muat turun, betul-betul percuma. Tak jaya je, cuba. Baiklah, tepat pukul 3. Sama-sama kita dengar berita Nogori FM yang akan disampaikan oleh Siti Zainab Abdul Syukur. Lepas berita nanti bersama-sama dengan tamu kita pula. Apa agaknya yang akan dikongsikan oleh tamu kita? Pastinya ada program yang bakal berlangsung. Nak tahu apa dia program itu? Lepas berita sekarang ya. Jadi, tori setia mendengar Nogori FM. Moncak petang.

0: aksi yang takkan pernah terhenti, meledakkan adrenalin dalam mengharungi setiap cabaran, mengatasi keberanian diri, dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 minit petang di saluran sukan RTM MyTV 111.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Berita Negeri FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Majlis Bandaraya Seremban MBS melaksanakan projek pengindahan ruang bawah Jijambak di Jalan Sungai Ujung berhampiran Seremban Gateway sebagai usaha menceriakan lanskap bandaraya. Datuk Bandar MBS Datuk Engineer Teknologis Masri Baharudin berkata, projek itu melibatkan pemasangan mural bertemakan warisan, budaya dan identiti Negeri Sembilan serta kerja-kerja lanskap bagi mewujudkan persekitaran yang lebih menarik, selamat dan mesra pengguna. Beliau berkata demikian ketika meninjau pelaksanaan projek berkenaan yang turut melibatkan pengecatan struktur Jijambak serta kerja-kerja penanaman rumput dan kemasan lanskap di kawasan bawah Jijambak. Turut hadir Setiausaha MBS, Engineer Teknologis Muhammad Kamal Muhammad Yusof, Ketua Perhubungan Korporat MBS, Syamarudin Saidin serta Pegawai Jabatan Taman dan Landscape MBS. Pelbagai inisiatif dan bantuan yang disalurkan Kerajaan Negeri Sembilan kepada sektor pertanian dan akuakultur terus membuahkan hasil apabila semakin ramai usahawan muda berjaya menjadikan bidang berkenaan sebagai sumber pendapatan yang mempan. Di Kuala Pilah, sokongan terhadap pembangunan sektor agro membuka peluang kepada seorang anak muda, Muhammad Qayyum Abdul Jalil, 36 tahun, yang mengusahakan ternakan udang galah sehingga muncul sebagai antara pengeluar terbesar di negeri ini. Ikuti laporan khas Yasin Kasim menerusi segmen Memburu Emas Biru di Kuala Pilah.
2: Dari sebuah kawasan hutan belantara seluas 6 ekar, kini ia berubah menjadi sebuah kawasan hak pengeluaran udang galah terbesar di Negeri Sembilan dan merupakan antara yang diusahakan oleh seorang usahawan muda. Ini Memburu Emas Biru di Kuala Pilah.
3: Digelar emas biru kerana nilainya yang tinggi, udang galah kini menjadi antara sumber pendapatan baharu di Kuala Pilah. Di sebalik kejayaan ini, tersimpan kisah seorang peternak muda dari kampung Gunung Pasir Seri Menanti yang berani merebut peluang dalam sektor akuakultur.
4: Sebagai anak muda di kampung ini, saya yakin dan percaya bahawa setiap kawasan yang terbiar di kampung ini mempunyai potensi yang besar untuk dimajukan dalam beberapa sektor yang ada, khusus bidang pertanian. Dan di kampung saya ini sinonim dengan peternakan udang galah daripada peringkat atasan sampailah ke peringkat daripada anak muda sehinggalah peringkat yang tua. Jadi ia salah satu penyebab atau menarik minat saya untuk saya menceburi bidang ini. Dan yang paling saya yakin dan percaya, dorongan daripada ayah dan ibu saya bagaimana sebagai anak muda yang kampung ini harus saya teroka segala peluang yang ada. Dan saya yakin dan percaya bahawa peternakan udang galah ini mampu menjana pendapatan dan mampu membawa pendapatan bukan kepada saya dan setiap penduduk-penduduk setempat.
3: Namun, memburu emas biru memerlukan kesabaran. Udang galah mengambil masa beberapa bulan sebelum boleh dituai. Pengurusan air dan makanan yang baik menjadi kunci kejayaan.
4: Peternakan udang galah ini yang pertama sekali perlunya kualiti air itu adalah yang paling amat penting. Iaitu kualiti air yang hatang bukanlah mengatakan perlukan air bersih semata-mata, tetapi yang penting kandungan oksigen di dalam air, DO dalam air itu paling penting. Untuk menternak udang galah ni, mungkin persepsi daripada masyarakat khusus anak mudanya ia susah ataupun sukar untuk menternak udang galah ni, ialah maklumlah ia memerlukan beberapa proses. Dan buat pengetahuan semua juga, udang galah ni benihnya datang sehalus-halusnya dan ibarat sebatang jarum anak benih udang galah ini, dan ia perlu dibesarkan sehinggalah dalam tempoh masa 5 bulan baru boleh untuk harvest sepenuhnya.
3: Permintaan yang tinggi dalam kalangan pengguna khususnya kolam-kolam komersial menjadikan udang galah antara hasil akuakultur yang bernilai.
4: Hasil pendapatan di kolam saya ini pendapatan purata lebih kurang 500 kilo sebulan, dan kami selalu harvest 2 minggu sekali, sebulan 2 kalilah, kadang-kadang mungkin lebih pada itu. Dan pendapatan ataupun timbangannya untuk dalam setahun lebih kurang 5 ke 6 tan.
3: Di Kuala Pilah, emas biru bukan sekadar hasil ternakan. Ia lambang usaha, ketekunan dan keberanian anak muda meneroka peluang baharu demi masa depan yang lebih cerah. Laporan Yasin Kasim untuk Berita RTM.
0: Edisi Nasional.
1: Cadangan pelaksanaan lebuh raya Pantai Timur Fasa 3 LPT3 secara kerjasama awam swasta PPP dan langkah membanteras sindiket pengedaran rokok elektronik atau vape berbahaya yang menyasarkan pelajar sekolah antara tumpuan persidangan Dewan Rakyat hari ini. Kepakaran Malaysia dalam pembangunan wakaf mendapat pengiktirafan antarabangsa apabila dua institusi dari Kesultanan Oman menjalin kerjasama strategik dengan Yayasan Wakaf Malaysia YWM bagi memperkasakan pembangunan aset wakaf serta meneroka inovasi kewangan sosial Islam. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mencadangkan supaya sebahagian tanah yang diurus FGV Holdings Berhad dikembalikan di bawah pengurusan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda bagi memperkukuh kedudukan kewangan organisasi tersebut.
0: Edisi Nasional.
1: SWM Environment menyasarkan kutipan sekurang-kurangnya 300 tan barangan kitar semula menerusi cabaran kutipan kitar semula Kitar Cycle 2026 yang berlangsung dari 1 Jun hingga 30 September ini sempena Hari Kelestarian Alam Sekitar Negeri Sembilan 2026. Pengurus Besar Korporat SWM Environment Muhammad Nurlisa Muhammad Nordin berkata, cabaran itu bertujuan membudayakan amalan pengasingan sisa di punca serta memperkukuh ekonomi kitaran dalam kalangan masyarakat. Sejak diperkenalkan pada 2018, program Kitar Cycle merekodkan lebih 46,000 ahli berdaftar di Negeri Sembilan dengan kutipan 2.6 juta kilogram barangan kitar semula sekaligus menyumbang kepada pengurusan lebih 60,000 tan pelepasan karbon dioksida. Sekian berita yang disunting oleh Ratna Sari binti Idris. Berita Negeri FM tuntas dan padat. Saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Lutau Kedah.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berburak, dia sambil makan nak buat tampi atau tu. Kau nak berburak, kau berhenti makan. Kena lempar lah kolam tu kan.
4: Poti-poti itu kan, jangan nak berlari-lari kau, setan. Dia pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai ada poti kan, duduk dan diam.
5: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita walau macam mana, kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Kan? Tolak kan?

Itu dia Nang daripada Iman Troy. Jadi sayangnya kita ke seseorang itu kan, makanya ingatnya kita ke seseorang itu bukan disebabkan duitnya, bukan disebabkan hartanya, tetapi disebabkan hatinya yang ikhlas, hatinya yang mulia kan. Selamat petang pada semua, masih lagi bertamankan ayo Nento Babu. Selamat petang juga kepada Zakaria Harun, Ustaz Huzaifah, layan juga Nogori FM di Tanah Suci sekarang ini menunaikan umrah. Masya Allah, syukur Alhamdulillah. Jadi doakan kami ya Ustaz, warga Kojok Nogori FM dipermudahkan urusan, diberi kesihatan yang baik. Ramailah di kalangan pendengar kan dapat mengikuti siaran Nogori FM di Tanah Suci. Syukur Alhamdulillah. Sekarang ni betapa mudahnya kan menerusi aplikasi RTM Klik di mana sajalah, tetap kita tak terpisah. Kan dapat juga dengan Nogori FM, Alhamdulillah. Baik, yang lain jugalah petang-petang ini kan, nak maklumkanlah kepada pendengar semua, kejap lagi kita akan bersama-sama dengan tamu kita insyaAllah. Makanya pendengar usah ke mana-mana ya. Jadi nantikan ya, kalau ikutkanlah maka ayo intai-intai ini tadi. Ngabarkan kita akan bersama-sama dengan tamu kita. Kalau tidak ada apalah agal melintang kan, kalau kira tak dapat, makanya adalah sebab musabab yang tak dapat dielakkan ya. Sama-samalah pendengar semua doakan apa saja yang kami kongsikan untuk pendengar Nogori FM, dipermudahkanlah urusannya. Amin. Yang baru mendengar, selamat petang. Jadi kita layan lagu ni ha, Boneka Malam katanya. Siapa tu? Daripada Amok.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM. Ingat.

Dalam Gong FM ingat sampai bila-bila janji berjanji daripada Osman Omar. Sebelum tu tadi apa? Dollar make you wanna. Daripada dollar. Baik, dah pun 3.29 minit potang. Maaf, ayo salah tarikh. Untuk tamu kita besok lah kepada penerbit. Lah ayo salah pandang. Kau sana maafkan ayo. Ayo beri yo lah daripada tadi. Untuk tamu kan. Jadi besok ikutilah ya, dengarlah siaran Negeri FM Moncak Potang bersama-sama dengan penerbit Ayo besok. DJ Fat ya, maaflah pendengar. Itulah deh kan, kita ni insan biasa. Itu sebabnya Ayo ni hari-hari minta maaf. Kadang buat salah tu tak sengaja. Maklumlah kan, insan biasa. Buat yang terbaik sentiasa mencuba. Salah tak sengaja. Maaf ya.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi? 9.

baik untuk anda yang sekarang ini sedang menjalankan tugas ya. Semoga diberkatilah tugasan anda, diberkati dengan rezeki yang mudah. Dengan kesihatan yang mudah kan, yang baik. Makanya yang tak berapa sihat posannya juga daripada Ayu ni kan. Sentiasa juga memantau lah kesihatan itu. Kalau kiranya demam-demam biasa setakat sehari dua, okey lah. Tapi kalau dah berlanjutan sampai kau 3-5 hari, lepas tu pula 5-4 minggu, itu agak bahaya lah ya. Makanya pailah kau klinik. Jangan lengah-lengah lah. Secantiknya lah kan, sebaiknya, maka dapat lah rasa lain macam je badan tu kan. Apabila bawa jumpa doktor ya. Lepas tu pula rehat kena cukup. Sambil layan Nogori FM tu, tenang-tenang. Yang mana yang kurang sihat kan, ambil cuti hari ni kan. Makanya rehat betul-betul ya. Layan Nogori FM. Kelentang-kelentung, kata Hel Husaini. Tajuk lagunya.

Ya, senyumlah, senyumlah wahai Cik Mek Molek. Kan tadi kau lah Cik Mek Molek ke Abang Molek ke Abang dah kau yang Molek. Molek kelakuannya kan elok, budi pakati. Makanya kalau tak senyum tawa hebe segalanya. Jadi nak melengkapkan indahnya wajah seseorang itu adalah disebabkan senyuman yang ikhlas. Tak kira lah kita ni apa jua lah urusannya kan, dengan siapa pun lah kita berjumpa, dengan siapa pun lah kita berurusan, sama ada kita di rumah ko, di luar ko, di tempat kerja ko, kalau buat muka kotat, muka masam ni kan, jadi itu akan mengundangnya maha. Bukannya kita yang maha, kata maha lah sikit kita kan, tidak. Joki itu yang maha, itu yang kita tak nda. Terima kasih jadikan Dogori FM sebagai penaman. Moncah petang, osah moncah.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Tuhan sengaja menduga kita di

kawan. Inilah platformnya kan. Makanya di sinilah ruangnya. Jadi kadang kita ni nak menjahirkan ataupun nak memberikan rasa sayang itu tidak semestinya dengan pemberian hadiah ko ataupun duit ko kan. Memberikan khabar itu pun, menanyakan khabar itu pun dah cukup dah memberikan ikatan kasih sayang sesama kita. Hubungan jarak jauh tu, bila orang nyebut nama kita tu kan bosan rasa hati. Saya nak bagi ucapan contoh ya. Saya nak bagi ucapan dekat kawan saya namanya Peja contoh. Yang sedang bertugas ko ataupun yang sedang dalam perjalanan ko ataupun untuk kawan saya Peja namanya dah lama tak jumpa. Tak kisahlah apalah cerita ayatnya tu kan. Boleh yo insyaallah ayo boleh sampaikan, boleh kongsikan. Hantar ke WhatsApp konti tu kan. Mana lagi kalau bukan kat Negeri FM, manjak petang.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry is
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
3: 2023年
4: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

Gagal GFM ingat sampai bila-bila. Baik untuk orang Negeri Sembilan, jangan lupa tarikh penting untuk pilihan raya negeri Negeri Sembilan kali ke 6 boleh. Makanya akan berlangsungnya pemilihan. Ni nak ngobarkannya tarikh penamaan calon. Bukan pemilihan ni. Penamaan calon 8 boleh Julai, 28 Julai merupakan pengundian awal. Dan tarikh mengundi adalah 1 Ogos 2026. Makanya bolehlah kepada semualah kan pendengar yang mungkin ada melakukan ataupun kono buat undi pos. Jadi untuk permohonan undi pos pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri 9 ke 6 boleh ini, makanya bertindaklah ya bagi undi pos ini untuk petugas SPR, polis, tentera, media. Dan tarikh permohonannya akan berakhir 5 boleh Julai. Untuk warga negara yang berada di luar negara, tarikh tutup untuk permohonan undi pos 10 Julai. Agensi organisasi tutup pada 10 Julai 2026. Makanya sama-samalah wahai pendengar semua, daftarlah, mohonlah segera untuk undi pos pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sembilan. Jadi macam mana cara nak daftar tu? Mungkin kan ada yang lupa almaklum lah ya. Makanya bukannya hari-hari kita mengundi kan. Jadi untuk daftar ataupun untuk memohon secara dalam talian, tarikh masuk ke mysprspr.gov.my. Dah kat situ tekan we ya. Di laman sesawang mysprspr.gov.my. Itu langkah pertama. Dia ada 3 langkah setahuinya. Pilih menu permohonan undi pos dan isi kategori anda. Dan terakhir sekali, sahkan butiran dan tekanlah hantar. Jadi mudah kan. Makanya kita tak ada alasan untuk melaksanakan tanggungjawab. Jadi secara dalam talian pun boleh juga. Makanya satu undi anda kiranya kan sangat penting lah kita ini kan. Satu undi anda merupakan satu keputusan untuk kebaikan kepada negara kita, negeri kita yang tercinta ya. Satu undi anda sangat berharga, tidak ternilai dengan wang ringgit dah tekau moncak potang.

Itu dia penyakit cinta daripada Allah Ya Rahmah, Datuk Sharifah Aini. Janganlah sampaikan mengandung diri pula dek bercinta punya pasal kan. Jadi sayangi orang yang sayang kat kita, makanya lebihlah layan pada orang yang berjasa, beri perhatian kepada orang yang ambil borek kat kita, macam itu. Kan mudah kalau kita dapatlah mengasingkan rasa macam tu kan. Jangan memaksa diri untuk paksa orang sayang kat kita, ingat kat kita. Itu yang membuatkan kita merenso sakitnya perasaan itu, sampaikan kita jadi merano. Salah sampai macam tu ya. Negeri FM moncak petang dapat ompek 20 minit petang. Ompek 20 minit petang.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Iya, itu dia. Walau apa pun jadi tetap setia, kan? Baik, itu tajuknya Setia Kasih, tajuk lagu daripada Halida. Dah pun 4:30 minit potang, tepat pukul 4:45 minit potang, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar. Jadi mentaruh menantikan masuknya waktu solat fardu asar. Kita kongsilah sama-sama, kan? Apapunlah sedara dalam perjalanan kehidupan kita ini, kan, pastinya tiada siapa pun yang minta yang tak baik, semuanya minta yang baik-baik berlaku. Apapun kita kena tahu, sentiasa kuat lah, menempuh apa jua lah cabaran dalam kehidupan. Setiap keputusan itu, setiap cabaran ataupun ujian yang kita lalui itu, yakin dan percayalah pasti ada hikmah di sebaliknya. Dan setiap kegagalan itu merupakan perjuangan untuk kita menempuh ataupun menuju kejayaan. Jadi perjuangan, setiap perjuangan bukan bermaksud dalam gagalnya dalam perjuangan itu untuk kita tahu mengalah dan menyerah, dan tidak pula bermaksud untuk kita berhenti berusaha. Selagi kita diberikan nyawa ni, kan, selagi itulah kita sentiasa usahalah apa sajalah, kan, sentiasa kita yakin sesungguhnya setiap apa yang datang dalam kehidupan ini pasti ada hikmah di sebaliknya, dan pasti akan ada kebahagiaan yang dijanjikan oleh Dia Yang Maha Esa. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: رحمه آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah

dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu, dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, selamat menunaikan solat padu asar yang telah pun masuk pada pukul 4.45 minit petang sebentar tadi. Baiklah saudara, tepat pukul 5 kita akan tori ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Tori dengan Nogori FM bertemankan ayo Nen Tebabo.

0: Seramai 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID setakat 30 Jun lalu, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pendaftaran baharu, pembaharuan dan pembatalan identiti digital. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan terus memperluas penggunaan My Digital ID sebagai mekanisme lock masuk tunggal bagi pengkhidmatan dalam talian kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Setakat 25 Jun lepas, sebanyak 114 perkhidmatan kerajaan telah diintegrasikan dengan My Digital ID, termasuk My JPJ, My PTPTN, SPA 9 dan My Bayar PDRM. Pelaksanaan sistem pengurusan digital berasaskan awan CCMS di klinik kesihatan berjaya meningkatkan kecekapan perkhidmatan serta mengurangkan tempoh menunggu pesakit di fasiliti kesihatan kerajaan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, 81% pesakit kini dapat berjumpa pegawai perubatan dalam tempoh 60 minit, manakala selebihnya menerima rawatan dalam tempoh 60 hingga 90 minit bergantung kepada tahap kes dan beban kerja klinik.
1: KKM sedang mengintegrasikan sistem CCMS dengan aplikasi MySejahtera. Sehingga kini, aplikasi ini telah berjaya mengintegrasikan rekod kesihatan jutaan rakyat Malaysia, merangkumi 30 juta individu dengan rekod vaksinasi, 12 juta individu dengan rekod preskripsi ubat, 5 juta individu dengan rekod pergigian, 5 juta individu dengan rekod saringan kesihatan serta 1 juta individu dengan ringkasan lawatan klinik.
0: Beliau berkata sebanyak 29 juta tempahan janji temu bagi 18 jenis perkhidmatan kesihatan telah direkodkan menerusi aplikasi MySejahtera yang akan diperluas ke klinik pakar hospital dalam masa terdekat. Sistem maklumat hospital menyeluruh TIS juga akan dilaksana secara berperingkat melibatkan 20 hospital dalam tempoh 12 bulan. Dalam perkembangan sama, Datuk Hanifah Hajar memberitahu semua klinik kesihatan dan klinik pergigian kerajaan dijangka beroperasi sepenuhnya secara digital menjelang 2028. Setakat ini, 510 daripada 2,917 fasiliti penjagaan kesihatan prima dan 320 daripada 728 klinik pergigian kerajaan telah menggunakan sistem pendigitalan sepenuhnya. Bagi semua hospital kerajaan pula, 22 daripada 151 hospital kini beroperasi secara digital dengan sasaran pendigitalan penuh menjelang 2030.
1: Dari segi sistem-sistem ini, kita mengambilkan waktu untuk menaiktarafkan kegunaan ini oleh kerana antaranya kekangannya adalah untuk memastikan segala maklumat bagi pesakit itu disertakan. Jadi misalnya, jika seorang pesakit pernah mendapatkan rawatan dari segi non-communicable disease seperti diabetic, dia mempunyai rekod-rekod sebelumnya dan selain daripada rekod pertemuan doktor, komen-komen doktor, adalah dari segi memastikan rekod yang mengesahkan dari segi pengambilan darah dia menunjukkan bahawa dia mengidapkan penyakit non-communicable disease seperti diabetic itu tersenarai di dalam rekod itu sekali.
0: Datuk Hanifah Hajar Taib. Kemasukan pengundi berusia 18 tahun serta peningkatan jumlah pengundi atas pagar dilihat mengubah lanskap politik serta corak pengundian pada pilihan raya masa kini. Ketua Jabatan Kepimpinan Universiti Tun Hussein On Malaysia, UTHM, Dr. Muhammad Helmi Sabtu berkata, kedua-dua kelompok itu tidak lagi terikat kepada ideologi parti, sebaliknya lebih menilai isu semasa, kredibiliti calon dan kemampuan mereka menyelesaikan masalah rakyat.
2: Kelompok ini sudah pun menerima maklumat yang sangat banyak daripada pelbagai sumber media, bukan saja media arus perdana tetapi juga media digital dan media-media alternatif yang lain lah. Jadi mereka ni tidak begitu terikat dengan ideologi parti politik tertentu, dalam erti kata mereka tak memberikan so-called kesetiaan kepada mana-mana parti tertentu, tetapi mereka ni lebih melihat kepada beberapa aspek-aspek yang lain lah, khususnya yang lebih berkaitan dengan mereka.
0: Beliau berkata pengundi atas pagar pula sering menjadi penentu kemenangan kerana lazimnya membuat keputusan pada saat akhir berdasarkan kredibiliti calon, bukannya parti.
2: mereka ni adalah individu yang cenderung untuk mengundi pada saat-saat akhir kan, dan mereka tu membuat penilaian lebih kepada individu ataupun calon tu sendiri berbanding daripada parti. Again, dia bukan bersifat identifikasi parti lah. So, jadi faktor calon itu sebenarnya sangat memberikan satu elemen yang penting lah untuk dinilai oleh mereka yang atas bakar.
0: Kerajaan Johor yang bakal dibentuk selepas pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 diharap dapat terus memperkasakan pembangunan usahawan khususnya dalam kalangan wanita. Ikuti pandangan Masyidah Razif, Fakriah Ismail dan Nik Hasimah Nik Abdullah.
3: Oh, saya berharap kerajaan dapat membantu usahawan PKS macam kami semua, memberi akses grant ataupun latihanlah kepada kami untuk mengembangkan lagi, menjana ekonomi untuk negara. Saya berharap kerajaan dapat banyak membantu usahawan dalam memohon grant dan juga maybe grant digital, sebab kita dalam era globalisasi sekarang kan. Pada saya lah, saya mengharapkan diberi penekanan dan lebih utama pada bisnes perniagaan dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, yang kerana bidang ini membantu juga lah ekonomi negara dan juga memberi peluang kepada ramai orang tempatan.
0: Malaysia merekodkan ketibaan 17.5 juta pelawat antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, peningkatan itu didorong pasaran utama seperti ASEAN, China, Jepun, Australia, Taiwan dan Hong Kong, selain beberapa negara Asia Tengah seperti Uzbekistan, Kazakhstan dan Turkmenistan, meskipun industri pelancongan berdepan cabaran geopolitik global.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Mesir Hossam Hassan mendakwa pasukannya dianiaya selepas tewas 2-3 kepada juara bertahan Argentina pada pusingan 16 terbaik. Beliau mempersoalkan keputusan pengadil yang membatalkan satu gol menerusi VAR dan tidak menghadiahkan sepakan penalti kepada De Parau sekaligus menjejaskan peluang pasukannya mara ke suku akhir. Mesir yang mendahului 2-0 akhirnya tewas kepada La Albi Celeste bangkit menjaringkan 3 gol dalam tempoh 11 minit terakhir perlawanan. Hossam turut mengakui tidak akan mengikuti baki saingan Piala Dunia kerana kecewa dengan keputusan pengadilan itu. Jurulatih Maghribi Mohamed Obi membuktikan kemampuannya apabila berjaya membawa pasukan itu ke peringkat suku akhir meskipun pernah dianggap tidak sesuai menjadi tenaga pengajar semasa bergelar pelajar. Pengendali kelahiran Belgium berusia 49 tahun itu masih belum tewas dalam kejohanan bakal mengemudi Atlas Lions menentang juara dunia dua kali Perancis. Obi dilantik sebagai jurulatih Maghribi hanya 3 bulan sebelum Piala Dunia.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak dunia meningkat hampir 2% selepas tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran serta mengenakan semula sekatan penjualan minyak mentah negara itu. Niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat $1.38 kepada $75.54 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate naik $1.37 kepada $71.81 setong. Wabak Ebola strain Bandibujo terus merebak di Kongo dengan 1,561 kes disahkan termasuk 506 kematian dan 254 kes sembuh, manakala lebih 10,000 kontak rapat sedang dipantau. Menurut Wakil Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Ansia, skala sebenar wabak itu masih belum dapat dipastikan sepenuhnya. Ansia turut memaklumkan pusat rawatan kini beroperasi pada tahap kapasiti maksimum.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. 12 juta rakyat daftar My Digital ID. 17.5 juta pelawat antarabangsa ke Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kita duduk bincang secara teliti, kemudian turun ke bawah, lihat sendiri apa yang dihadapi oleh rakyat. Ini pendekatan-pendekatan baru yang tidak ikut pendekatan biasa. Jadi saya harap hal-hal ini diberikan perhatian dan tolong ambil teliti keperluan untuk mengadakan pertemuan dalam tempoh satu minggu depan ini untuk mendengar dan bagaimana boleh kita perbaiki. Dan dengar bukan dengar daripada sumber corong propaganda. Dengar daripada yang ada, dengar yang mengkritik dan dengar rakyat di bawah. Dan lebih utama, rakyat di bawah sama ada mereka peroleh manfaat.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Okay, assalamualaikum, selamat petang kepada semua pendengar. Terima kasih kembali bertemankan Ayon dan Terbabu 92.6 95.7 107.7. Sekarang ini moncak petang dah pun 59 boleh minit petang.

0: Pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Logo Gegar FM ingat sampai bila-bila. Baik, terima kasih kepada anda yang singgah di live TikTok Negeri FM Official. Hai Nick Aziz, selamat petang. Katanya sihat ke Jelabu, Kek Jelabu siaran line keliar kata cantik. Yang mendengar secara dalam talian juga terima kasih. Dan selamat petang juga diucapkan kepada Atih katanya. Ni tak sabar kabarnya nak tengok bola nanti ni untuk suku akhir kabar itu tu. Jadi saksikan sama-sama lah kan. Jadi jangan lupa lah makanya saksikan untuk Piala Dunia FIFA 2026 ini hanya di saluran TV OK menerusi Sukan Plus dan RTM Click. Itu deh Atih Khabar plus pasukan sokongan. Saya sokong katanya Argentina. Argentina kobanya confirm final kobanya tu. Iyalah tu. Jadi pasukan sokongan anda mana pula. Tapi apapun terima kasih layan RTM TKW. Jadi jangan lupalah muat turun tawih lah RTM Click. Senang nak tengok bola pukul berapa pun boleh TKW. Dia maklum nak tengok siaran ulangan pun boleh. Jadi sekarang ni musim-musim bola ni kan. Tapi jangan lupa lah, jangan lupa untuk menjaga kesihatan jugalah. Sampai jangan kiranya memudaratkan kesihatan, tak cukup rehat. Tidur tak cukup, kerja pula terganggu. Janganlah sampai macam itu kan. Mencak potang, usah mencak.

daripada XPDC. Inilah dia stesen Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baik, saudara, untuk minggu ni akan apa programnya di kawasan anda? Boleh kongsikan juga dengan Ayo menerusi live TikTok Negeri FM Official. Jua di WhatsApp Konti pun sama, boleh sama-sama juga kongsi. Boleh hantar di WhatsApp Konti 012-603-0603. Apa deh program yang bakal berlangsung di kawasan pendengar tu? Yang Dokek Ayo ni, Ayo dah bolehlah kongsikan dengan pendengar semua kan, yang mana Pejabat Pendidikan Daerah Port Dickson akan menganjurkan Karnival Pendidikan Madani 2026 yang akan diadakan pada 2 Boleh Julai hari Ahad, bermula pukul 7.30 pagi hinggalah ke 5.30 petang, bertempat di SK Intan Perdana Port Dickson. Jadi semua bolehlah datang, yang mana lapang-lapang kan, elok jugalah bawa anak-anak sekali tu. Makanya kepada semua lah, mungkin lah kan, kiranya tak ada ke mana, boleh bawa anak-anak, keluarga, adik-beradik, kawan-kawan ya. Dan selain daripada itu juga, pada 5 Boleh Julai, ni lain toboh pula ni. Makanya Pejabat Pendidikan Daerah Seremban pula akan mengadakan program Karnival Pendidikan Madani Pejabat Pendidikan Daerah Seremban 2026 pada 5 Boleh Julai. Hari Rabu mula pukul 9 pagi hingga 6 petang. Ui, santak sari tu kan. Mana tabahnya? Bertempat di Seremban Prima Mall. Mana lain kalau bukan kat Seremban. Boleh panjang-panjangkan ya. Negeri FM, Moncak Petang.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Ida dan keliru. Aku keliru daripada Ainan Tasnim. Keliru nak beli apa potang ini, nak makan apa. Ada juga tu macam tu kan. Dia keliru nak makan apa hari ni. Ya? Potang ni nak makan apa. Keliru juga berbelanja. Katanya yang ini boleh kau tidak. Yang ini perlu kau tidak kan. Nah, jadi dalam pada itulah kan. Makanya yang nak berbelanja itu dah rasa agak macam keliru kan. Sama ada cukup kau tidak. Makanya beringatlah. Kau nak berjimat-jimat lah tu. Jadi kalau nak beli barang, makanya senaraikanlah barang yang nak dibeli tu siap-siap. Makanya tidaklah sampai nanti dah ke pusat beli bola, contohlah ke kedai runcit ke apa ke kan. Sampai ke rumah tadi targetnya dalam satu plastik macam tu yo. Bila dah sampai ke rumah, mak weh berplastik-plastik berkata wat ni tu. Weh banyak botol belanja kau ni yung. Ini kita rancang lah perbelanjaan tu kan ikut senarai semak tu apa barang keperluan tu. Lepas tu pula kita kena banding-bandingkan rogo mana yang murah dan barangnya elok kualiti pula salah eh kan. Lepas tu pula kalau adalah peluang dan ruangnya kan di kawasan kita itu kan ada jualan ramah diadakan. Kat situlah peluang kita nak beli barang-barang dapur dengan harga yang sangatlah murah kan. Lepas pilih pula barang apa kata barangan jenama pasar raya yang kiranya mampu kat kita lah. Usahlah nak ikut warna branded-branded ni dah eh. Branded-branded tapi kita yang sakit macam mana? Moncak potang, usah moncak eh.

Itu dah lagu Hindustan untuk petang ini. Semoga pandangan semua terhibur lah. Cik Gaya, kau bang, cerita pasal beli barang ni kan. Banyak itu, beli barang dapur, kau bang, beli ikan, beli ayam, penuh poti ais. Lepas tu masak tidak, makan ke luar juga kata. Tu dah lama-lama simpan nyudahnya.

Ni Cikgu Najib katanya dalam perjalanan balik Kojo ni, alhamdulillah. Terima kasihlah Cikgu Najib, layan Negeri FM Jua untuk semualah yang balik berkojo ni kan. Mudah-mudahan balik sekarang tidaklah serabut di apa kata berpanjangan kan. Almaklumlah. Kat tempat Kojo tu macam-macam hal eh, macam-macam yang perlu diselesaikan, yang perlu dilunaskan kan. Jadi mudah-mudahan untuk SOE pula berkerja lagi, makanya bertambah-tambahlah dalam kata orang ni kesejahteraan dalam menjalani tugasan itu kan. Dapat kerja dengan kawan-kawan sekojonya, dipermudahkanlah ya. Mudahan kita ni sama-samalah menjadi di antara pekerja yang saling memudahkan antara satu sama lain lah kan. Jadi kerja tu jadi mudah bila kita saling memudahkan. Jadi bukanlah saling menyusahkan. Ya, mana boleh kita bantu, kita bantu. Mana yang boleh kita tolak ansur-ansur, kita tolak ansur-ansur kan. Jadi untuk kerja memudahan ni kan, yang latih itu bukan kerja sebenarnya, tapi kerana sikap kita yang terlalu berkira tu, itu yang masalah tu. Jadi elakkanlah ya. Mudah-mudahan kita semua ni taklah macam itu kan. Baik, dalam pada itu juga nak ngobarkan ini ada juga ni program yang sama juga tapi di daerah Kuala Pilah. Untuk Karnival Pendidikan Madani peringkat daerah Kuala Pilah berlangsung pada 6 boleh Julai hari Khamis, mula pukul 8 pagi hingga pukul 5 petang. Bertempat di Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Pilah. Kat sini ada jualan rahmah. Sesuai. Dari pagi bawa ke potang lah. Kiranya kan macam-macam jugalah pengisian diadakan untuk pengunjung yang hadir. Baiklah. Tugasan saya dah sampai pengunjungnya. Terima kasih banyak-banyak. Lepas ini akan bersama-sama dengan DJ Has pula. Sebelum Ayo pulang, Ayo nak minta lah. Minta maaf lah kepada semua kan. Ada yang kurang, memang ada lah. Makanya Ayo minta maaf banyak-banyak. Kalau kiranya buat yang terbaik kan, sentiasa mencubalah. Maklumlah Ayo ni insan biasa. Buat salah tak sengaja kan. Kalau ada lah silap dan salah, maafkan Ayo ya. Jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita dan saling hormat menghormati. Jangan lupa, tak kira lah apa bangsa sekalipun, peringkat umur kau, kita sama juga ya. Kita saling hormat, yang tua kita hormat, yang muda kita kasihi untuk untuk kita bersama-sama lah kiranya ke arah hidup yang harmoni. Baiklah, esok Ayo cuti, hari Jumaat kita bersama-sama lagi waktu yang sama. Assalamualaikum, salam sayang semua, bye-bye.

0: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Negeri FM. Apa khabar anda petang ni? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat, ceria dan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih kerana terus memilih Negeri FM untuk menemani petang anda. Sama anda sedang memandu pulang, masih bekerja, berniaga ataupun sedang meluangkan masa bersama insan tersayang. Ucapan terima kasih juga kepada DJ Nenta Babu yang telah menemani anda sepanjang petang tadi. Dan kini bermula jam 6 petang hingga 12.30 malam, saya Has akan bersama dengan anda dalam ekspresi. Petang ni kita santai bersama, ada pelbagai info semasa, perkongsian yang bermanfaat, cerita yang dekat di hati dan sudah tentu lagu-lagu yang terbaik untuk menghiburkan hari anda. Jadi walau di mana saja anda berada, kekalkan bersama Negeri FM di 95.7, 92.6 dan 107.7 atau stream saja menerusi RTM Klik. Baiklah, kita mulakan ekspresi petang dengan Imran Ajmain, Sudah Tu Sudah, dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan Has dalam ekspresi. Sedikit perkongsian ramalan cuaca untuk pendengar kita di Seremban dan Port Dickson. Petang hingga malam ni, cuaca dijangka berawan dan redup dengan tiada amaran hujan lebat atau ribut petir dikeluarkan bagi kedua-dua kawasan. Di Seremban, suhu pada waktu petang sekitar 31 darjah Celsius, namun keadaan mungkin terasa lebih panas kerana kelembapan yang tinggi. Menjelang malam pula, suhu dijangka menurun kepada sekitar 27 hingga 28 darjah Celsius dengan cuaca kekal berawan dan selesa. Manakala di Port Dickson, cuaca juga diramal mendung dan tenang. Sesuai untuk anda yang ingin meluangkan masa bersama keluarga atau bersantai di kawasan pantai pada sebelah petang dan malam. Walaupun ramalan menunjukkan cuaca baik, sentiasalah peka dengan perubahan cuaca semasa dan dapatkan maklumat terkini melalui aplikasi My Cuaca atau portal rasmi Met Malaysia. Apapun aktiviti anda malam ni, semoga semuanya dipermudahkan dan berjalan lancar. Kita layan dulu lagu daripada Koko, Takkan Menduakanmu. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas dalam ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Peminat bola sepak, debaran Piala Dunia FIFA 2026 kini benar-benar memuncak. Kini hanya 8 pasukan terbaik dunia yang masih kekal dalam misi memburu trofi paling berprestij di dunia. Tiada lagi ruang untuk melakukan kesilapan kerana satu keputusan saja mampu menentukan sama ada terus bermimpi atau pulang dengan penuh kekecewaan. Antara aksi yang paling dinanti, Perancis bakal berdepan Maghribi. Perancis hadir dengan kekuatan Kylian Mbappe, tetapi Maghribi masih belum tewas sepanjang kejohanan dan pastinya mahu membalas dendam selepas tersingkir di tangan Perancis pada separuh akhir Piala Dunia 2022. Satu lagi pertembungan panas, Spanyol menentang Belgium. Spanyol tampil dengan rekod pertahanan yang cukup ampuh, manakala Belgium pula hadir penuh keyakinan selepas membelasah Amerika Syarikat 4-1. Di Miami, tumpuan pastinya terarah kepada England menentang Norway. Pertarungan antara Harry Kane dan Erling Haaland dijangka menjadi perhatian dunia. Mampukah Haaland menambah koleksi golnya atau England berjaya menghalang mesin gol Norway itu? Dan juara bertahan Argentina pula bakal berdepan Switzerland. Lionel Messi pastinya menjadi sandaran utama Argentina. Namun Switzerland bukan lawan yang mudah kerana mereka terkenal dengan corak permainan yang cukup berdisiplin. Jadi siapa yang bakal melangkah ke separuh akhir? Adakah kuasa besar terus mendominasi atau kejutan besar bakal tercipta? Kita tunggu dan lihat. Layan dulu lagu daripada Binda featuring Amy Search, Syurga Neraka. Dengarkan di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Tu tadi lagu Dendangan Maria Effendi, Memulai Cinta, membawa kita pukul 6.51 minit petang. Masih bertemankan khas dalam ekspresi 6 petang hingga 12.30 malam. Buat muslimin dan muslimat, waktu azan maghrib bagi kawasan Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 7.27 minit malam. Semoga apabila azan berkumandang nanti, kita dapat menghentikan seketika kesibukan dunia, menyahut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, menunaikan solat dan memanjatkan doa. Mudah-mudahan segala penat lelah sepanjang hari ini diterima sebagai amal yang diberkati. Dan kepada anda yang masih berada di jalan raya, jangan tergesa-gesa, biar lambat asal selamat. Tiba di sisi insan yang menanti kepulangan anda. Baiklah, teruskan perjalanan petang anda dengan lagu seterusnya daripada Status, Siapa Aku. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic, magical.
2: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

relakanlah hidayah-Mu ilahi. Lebulkanlah rinduku ini agar bisa aku menikmati belayan kami.

0: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهنئ مشرعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Doa dijauhi azab neraka. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya Allah, wahai Tuhan kami, jauhkan kami, lindungi kami dari azab jahanam. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam.

0: daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lili zaitun dia, dia punya kendarasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas dalam ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Apa khabar anda malam ni? Alhamdulillah, selepas sudah waktu maghrib, semoga kita semua sempat meluangkan masa sedikit masa untuk menunaikan solat, berdoa dan mensyukuri segala nikmat yang Allah SWT kurniakan. Sekarang mungkin ada yang sedang menikmati makan malam bersama keluarga, ada yang sedang mengajar anak menyiapkan kerja sekolah, dan ada juga yang tengah memandu pulang selepas penat mencari rezeki. Dan mungkin juga ada yang sedang berehat sendirian sambil ditemani alunan lagu di Negeri FM. Walaupun sesibuk mana pun kehidupan kita, cuba luangkan beberapa minit malam ni untuk bertanya khabar ibu bapa, memeluk anak-anak, berbual dengan pasangan atau sekadar mengucapkan terima kasih kepada insan yang sentiasa ada bersama kita. Kadang-kadang perkara yang paling sederhana itulah yang paling bermakna. Semoga malam ni membawa ketenangan buat hati kita dan semoga esok menjadi hari yang lebih baik daripada hari ini. Baiklah, kita lain dulu lagu daripada Tok Ki dengan Selumba, dengarkan di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ha, yang masih dalam perjalanan, yang santai di rumah atau sedang meluangkan masa bersama keluarga, semoga malam anda tenang dan dipermudahkan segala urusan. Pertemankan khas hari ini dalam ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Untuk makluman muslimin dan muslimat, waktu azan isyak bagi kawasan Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 8.42 minit malam. Semoga kita sama-sama mengambil kesempatan untuk menunaikan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang masih mandu, berhati-hati di jalan raya dan utamakan keselamatan. Kita lalu lagu daripada Feminin dengan Kini, dengarkan di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Berdampingan mesra dalam menyanyi hujan.

0: FM, ia sampai bila-bila.
1: Jari menari bukan untuk mencaci, mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan?
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan?
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak. Allah.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Sebentar lagi, kita akan ke bilik berita utama 9 malam dari Angkasa Puri untuk membawakan perkembangan terkini dari dalam dan luar negara. Jadi kalau anda nak tahu apa yang sedang berlaku hari ini, jangan ke mana-mana. Semuanya akan kami bawakan khas untuk anda. Dan selepas berita nanti, saya akan kembali menemani malam anda dalam ekspresi malam. Masih banyak lagi cerita yang menarik, info bermanfaat, perkongsian santai dan sudah tentu lagu-lagu terbaik yang akan mengisi slot malam anda. Jadi terus kekalkan frekuensi anda bersama Negeri FM. Selain itu, saya dengarkan lagu daripada Ezra ni dari bawah. Dengarkan di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: bekerjasama mendapatkan idea-idea baru untuk menghidupkan Kuala Lumpur. Okay. Infrastruktur, kerajaan dan pihak swasta sedang melabur untuk membina ataupun menaik taraf banyak bangunan, tetapi aktiviti itu yang kita nak dengar daripada pemegang taruh kita, apa jenis aktiviti yang mereka nak. Dan yang paling penting adalah untuk DBKL terus membuat town hall untuk mendengar pandangan dan idea daripada semua yang bekerja yang hidup di Kuala Lumpur.
1: Hena Yo. Sementara itu, proses pengambilan tanah secara rasmi sedang dilaksana Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL bagi menyelesaikan isu sekatan laluan awam yang dibina di atas tanah persendirian di Jalan Taman Datuk Senu Sentul. Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Fadlun Mat Wujud memaklumkan tindakan penyelesaian secara konkret telah digerakkan sejak Februari lepas menerusi beberapa siri perbincangan melibatkan pihak-pihak berkaitan.
2: Saya nasihatkan pemilik tanah supaya sedikit bersabar kerana proses dah berjalan, bukan tak berjalan langsung, dah berjalan. So kalau mereka boleh sedikit bersabar untuk membenarkan tanah tersebut digunakan untuk laluan, after all this while pun dah memang dah lalu dah. So sedikit masa lagi sekiranya mereka boleh bersabar dan proses tu sedang akan diuruskan dengan segera.
1: Datuk Sri Fadlun Mak Wujud. Mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat diperkasa Kementerian Pendidikan KPM susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
3: Pihak KPM sememangnya telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
1: Wong Kah Wah. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim. Pelantikan itu dipersetujui dalam mesyuarat ketujuh Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nilai jualan RM1 bilion disasarkan Majlis Amanah Rakyat MARA menerusi program Gate to Global dalam tempoh 5 tahun akan datang. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, sasaran itu boleh dicapai melalui penglibatan 176 usahawan Bumi Putra yang menembusi pasaran antarabangsa. Menurutnya, salah satu usaha membantu meningkatkan keupayaan usahawan adalah melalui padanan perniagaan.
4: Mereka ini ada pelbagai kelompok dan peringkat usahawan yang bersifat mikro, sederhana dan usahawan kecil. Kita nak setiap fasa ini mereka dapat graduate, dan cara paling berkesan untuk mereka graduate adalah untuk mereka bekerjasama antara satu sama lain. MARA bersedia untuk menjadi payung bagi mereka dan MARA Corp boleh menjadi anchor untuk segala usaha yang kita lakukan ini.
1: Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Argentina terselamat daripada kejutan apabila bangkit menewaskan Mesir untuk mara ke suku akhir Piala Dunia 2026. Lionel Messi yang gagal menyempurnakan sepakan penalti tetap muncul watak penting apabila menjaringkan gol penyamaan selepas Argentina ketinggalan 2-0 sebelum Enzo Fernandez melengkapkan kebangkitan dramatik juara bertahan itu. Ketua jurulatih Lionel Scaloni memuji semangat juang Messi yang enggan mengalah meskipun gagal dalam sepakan penalti. Argentina akan menghadapi Switzerland pada 12 Julai. Dalam pada itu, Persatuan Bola Sepak Mesir menuntut keadilan terhadap mutu pengadilan dalam kekalahan dramatik 3-2 kepada Argentina pada perlawanan pusingan 16 terbaik. Juara dunia itu bangkit daripada ketinggalan 2-0 selepas minit ke-79 untuk mencatat kemenangan. Namun, Mesir berpendapat mereka sepatutnya mendahului 3-0 selepas satu semakan video membatalkan jaringan Zico atas alasan berlaku kekasaran kecil. The Pharaohs turut mendakwa mereka sepatutnya diberikan sepakan penalti sejurus sebelum Enzo Fernandez menjaringkan gol kemenangan pada masa kecederaan. Presiden Persatuan Bola Sepak Mesir, Hani Abarida berkata, beliau menuntut FIFA melakukan siasatan terhadap pengadil dari Perancis, François Lesetier serta pembantunya. Presiden Switzerland Guy Pamela menyifatkan kejayaan negaranya mara ke suka akhir bola sepak Piala Dunia buat kali pertama sejak 1954 sebagai satu pencapaian bersejarah. Switzerland melewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti selepas terikat tanpa jaringan di Vancouver sekaligus mengesahkan tempat ke suka akhir menentang juara bertahan Argentina. Akhbar-akhbar tempatan turut meraihkan kejayaan itu dengan Tribun di Geneva menyifatkannya sebagai majis.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Harga minyak dunia melonjak hampir 6% selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengisytiharkan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap konflik baharu di Asia Barat. Minyak mentah Brent meningkat kepada sekitar $78.50 setong, manakala West Texas Intermediate naik kepada $74.60 setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan gangguan bekalan minyak global susulan serangan baharu Amerika Syarikat ke atas Iran serta ketegangan yang kembali memuncak di Selat Hormuz. Dalam pada itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas 85 kemudahan tentera Amerika Syarikat di Bahrain dan Kuwait. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan Washington. Menurut kenyataan IRGC, operasi bersama yang dilaksanakan pasukan tentera laut dan udara itu berjaya menembak jatuh sebuah drone. Tentera Iran turut memberi amaran semua pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantai itu akan menjadi sasaran sekiranya Washington terus melanggar perjanjian gencatan senjata. Sementara itu, China mengecam sekeras-kerasnya peningkatan mendadak konflik ketenteraan di Asia Barat selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan terhadap berpuluh-puluh sasaran di Iran. Jurucakap kementerian tersebut, Mao Ning, mengeluarkan amaran tegas kepada kedua-dua pihak agar tidak mencetuskan semula peperangan. Beijing turut mendesak semua pihak terlibat agar bertenang dan kembali ke meja rundingan bagi mengelak situasi daripada terus meruncing sehingga menjejaskan kestabilan global. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan menghentikan perolehan pertahanan dari Norway serta-merta. RM1 juta bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

107.7 dan 107.7. Negeri FM, hanya yang terbaik.

Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogawi FM yo. Ingat sampai bila

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Baik, pendengar semua, cuba tengok sekeliling rumah kita. Botol plastik, surat khabar lama, kotak atau tin minuman, kadang-kadang kita anggap semuanya sampah. Tapi sebenarnya barang-barang tu masih ada nilainya kalau dikitar semula. Berita baik buat warga Negeri Sembilan, cabaran Kita Recycle 2026 kini kembali dengan sasaran mengumpulkan 300 tan barangan kita semula sehingga 30 September ini. Menariknya, setiap barangan yang anda hantar bukan saja membantu menjaga alam sekitar, malah anda juga boleh mengumpul mata ganjaran yang boleh ditebus kepada wang tunai. Jadi sambil kita menjaga kebersihan rumah, kita juga sama-sama menyumbang kepada bumi yang lebih hijau. Sebenarnya menjaga alam sekitar tak semestinya bermula dengan perkara yang besar. Asingkan sampah di rumah, kurangkan penggunaan plastik dan biasakan diri mengitar semula. Langkah kecil daripada setiap perubahan daripada kita lakukan bersama-sama mampu membawa pada satu perubahan yang besar. Jom kita jadikan amalan kita semula sebagai sebahagian daripada gaya hidup demi masa depan anak-anak dan generasi yang akan datang. Baiklah, sebab ini saya akan mainkan lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza, Menamakanmu Cinta. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas dalam ekspresi Negeri FM. Terima kasih kerana anda masih setia bersama dengan saya malam ni. Tak kira anda yang masih sedang memandu, sedang bertugas, baru nak berehat di rumah, ataupun sedang menikmati secawan kopi, terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai peneman malam anda. Sebentar saja lagi, kita akan bersama bilik berita utama 11 malam dari Angkasa Puri yang akan membawakan pelbagai perkembangan dan berita terkini sama ada di negara maupun di peringkat antarabangsa. Jadi jangan ke mana-mana, ikuti dahulu laporan berita, kemudian saya akan kembali menemani anda untuk jam yang terakhir ekspresi dengan lebih banyak lagu yang terbaik, perkongsian santai dan cerita-cerita yang dekat di hati. Sementara menanti berita, saya tinggalkan anda dengan lagu daripada NSYNC, I Want You Back. Dengarkan di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: suka menyama. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: 92.6 Negeri FM.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas dalam ekspresi malam di Negeri FM. Pendengar semua, bila sebut radio dan televisyen, mungkin yang kita nampak hanyalah penyampai lagu atau rancangan yang kita layan setiap hari. Tapi di sebalik semua tu, banyak usaha yang sedang dilakukan untuk memastikan kandungan yang anda nikmati sentiasa segar, berkualiti dan relevan. Terbaru, Radio Televisyen Malaysia RTM terus komited memperkukuhkan industri penyiaran negara dengan menjalinkan kerjasama bersama organisasi media dari pelbagai negara seperti Australia, Kemboja dan Vietnam. Melalui Festival Kandungan Asia Pasifik atau CONFEST 2026, RTM bukan saja berkongsi idea dan pengalaman, malah membuka peluang menghasilkan kandungan yang lebih kreatif, moden dan bertaraf antarabangsa. Yang penting, semua usaha ini adalah untuk memastikan anda, para pendengar dan penonton, terus menikmati program yang lebih berkualiti, lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan dunia penyiaran masa kini. Semoga industri penyiaran negara terus maju dan menjadi platform yang menyampaikan maklumat, mendidik serta menghiburkan masyarakat. Baiklah, sebenarnya kita layan dulu lagu daripada Mia Amelia, Di Baling Cintaku. Dengarkan di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.

Hagrid FM, ingat sampai bila-bila. Dan bila sampai sini saja ekspresi malam bersama Ngahas untuk malam ni. Jika ada perkongsian yang memberi manfaat malam ni, syukur, alhamdulillah. Dan anda sepanjang bersiaran ada kekurangan atau ketelanjuran kata, saya dengan rendah hati memohon maaf. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kekurangan itu datang daripada diri saya sendiri. Sebelum mengundur diri, saya mainkan sebuah lagu daripada Aerosmith, I Don't Wanna Miss A Thing. Untuk anda, saya mengucapkan selamat malam. Jaga diri, jaga kesihatan. Semoga dipermudahkan segala urusan. Jumpa lagi. Bye.

dalam hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM. Hey. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Setia Nasional FM. Hari ini 9 Julai 2026, saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim binti Syed Yahya Kamal, DJ anda untuk 6 jam bermula 12:30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada rakan tugas yang sebelum ini bertugas dari pukul 8 hingga ke 12:30 malam bersama Ijad dalam pilihan bersama 2.0 Nasional Malam. Apa khabar anda pada hari ini? Semoga semua berada dalam keadaan sihat, ceria dan sentiasa dirahmati hendaknya. Istimewa buat pendengar yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini. Selamat hari lahir diucapkan, semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan dipenuhi dengan kebahagiaan buat insan tersayang. Jadikan pertambahan usia ini sebagai satu semangat baru untuk terus melakar impian dan mencipta kejayaan. Buat anda yang sedang memulakan tugas, keluar mencari rezeki, memandu ke tempat kerja atau sedang bertugas di mana sahaja, ingatlah bahawa setiap usaha yang dilakukan dengan ikhlas pasti akan membuahkan hasil yang indah. Kata mutiara, untuk yang mencari rezeki membuka hari, rezeki tidak datang kepada mereka hanya menunggu, tetapi kepada mereka yang berusaha, berdoa dan tidak berputus asa. Terus bersama Nasional FM kerana kami janjikan bagai hiburan menarik menemani anda selama 6 jam ini. Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat, jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

anda yang sedang memandu yang melewati kawasan Kelantan, Gua Musang, Terengganu, Besut Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Maran dan Dungun. Kalau di Pahang, di Jerantut, Sarawak, di Miri, Marudi, Sabah, Pandalaman, Beaufort dan Pantai Barat Putatan, Panampang, Kuala Kota Kinabaru dan Tuaran. Kerana apa? Kerana Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir untuk kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi sehingga pukul 2 pagi ini. Jadi kepada anda yang memandu di kawasan ini, diharap lebih berhati-hati kerana waktu hujan jalan akan jadi sedikit licin. Jadi jarak pemanduan, jarak selamat kenderaan itu kena di tingkatkanlah kan, kena diberi perhatian supaya kita sentiasa fokus dalam pemanduan dan selamat sampai ke destinasi. Itu yang paling penting. Kepada anda yang sedang bersantai-santai, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman hiburan anda. Terus bersama Nasional FM kerana pelbagai lagi yang kita akan kongsikan bersama. Nasional FM, sentiasa

0: Tema bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
0: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

tetapi kena kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Hari ini hari Rabu, orang akan tanya harga minyak kan, harga diesel kita, petrol kita naik ke? Naik ke turun ke? Untuk 9 hingga 15 Julai 2026, alhamdulillah harga masih kekal. Ini menunjukkan komitmen kerajaan Madani melindungi rakyat serta memastikan bekalan api kekal terjamin. Untuk RON 97 dan 95, kalau 97 RM4 seliter, RON 95 RM3.37 sen seliter untuk yang tidak menggunakan budi 95. Untuk budi 95 masih kekal RM1.99 sen seliter. Untuk diesel masih kekal RM2.10 seliter. Itulah kelebihan kita sebagai rakyat Malaysia. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedih.

0: biasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Mini Piala Dunia.
2: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: bersama.
1: Saya Julian Evans.
2: Saya Z, The Baby Skip.
3: Dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, Fire Friend.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
6: Nasional FM sentiasa di hati. Hanim di sini menemani anda. Terima kasih kerana sentiasa berada dalam geng Burung Hantu Nasional FM, okay? Dalam kesibukan kita menjalani rutin harian, ada insan-insan hebat sebenarnya yang terus bekerja tanpa mengira siang dan malam. Siapa dia? Tentunya terima kasih kepada pasukan keselamatan dan kesihatan yang bertugas 24 jam, okay? Ketika kita sedang lena di buai mimpi, mereka lah yang berjaga. Ketika kita menikmati masa bersama keluarga, mereka lah yang masih menjalankan amanah demi memastikan kehidupan kita berjalan lancar seperti biasa. Tidak lupa juga kepada abang-abang lori yang ketika ini sedang dalam pemanduan tugasan ke mana juga destinasinya, semoga dipermudahkan perjalanan dan urusan hendaknya. Terima kasih kerana meredah perjalanan jauh, hujan dan panas. Kerana apa? Kerana bagi memastikan bekalan harian dan pelbagai keperluan sampai ke destinasi tepat pada masanya. Dan tentu juga untuk abang-abang kurier kita, walaupun tidak memakai baju adiwira, tetapi setiap hari anda membantu memudahkan urusan orang ramai. Terima kasih saya ucapkan, inilah orang-orang hebat yang ketika ini mendengarkan Nasional FM. Teruskan hiburan bersama Nasional FM sentiasa di hati.
7: Piala Dunia. MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar $1.6 billion, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Nasional FM sentiasa di hati untuk anda yang sedang dalam perjalanan. Diharapkan semoga anda masih lagi kekal segar matanya, kerana saya masih segar lagi di sini menemani anda. Okey, ada sedikit perkongsian yang Hanim ingin kongsikan, yang mana yang bising selalu nampak menang, yang diam selalu menjadi mangsa. Ada kan, kita ada kadang-kadang kita ni seorang yang pendiam. Bukan kita diam maksudnya kita tak sakit, bukannya kita diam maksudnya kita tak punya hati, tapi yang selalu bising ni, yang nampak macam asyik nak menang ni, dia adalah seorang yang mulut lepas, suka sindir. Tapi kalau kita ada kawan yang macam tu, kita kenalah tinggalkan, bukan tinggalkan, jaga jarak lah. Kalau kita nak tinggalkan kawan kita ni, tak baik pula kan. Kita kena jaga jarak, jauhkan. Kita kena kurang ruang untuk orang yang toksik masuk, toksik, masuk kat dalam emosi kita. Sebabnya kita kena menjaga emosi kita sendirilah. Tiada siapa yang dapat mengawal emosi kita selain kita. Jadi kepada kita yang mempunyai kawan yang suka bising, yang selalu nak menang, kadang-kadang kita diam ni, kita kena tunjuk yang kita tak suka. Kalau kita selalu je mengiakan apa yang dia cakap, nanti kita akan pijak. Tak naklah macam tu. Kita kena pandai untuk protect diri sendiri. Kerana apa? Yang paling penting sekarang adalah kesihatan mental. Saya selalu cakap pasal kesihatan mental sebab keadaan sekarang ni kelihatan kita ni rata-rata dekat dalam Malaysia ni kan, masalah kesihatan mental tu lah sebab apa, tekanan dia dari sekeliling, bukannya daripada keluarga sahaja, daripada kawan-kawan juga di tempat kerja. Sama-samalah kita memupuk budaya persekitaran persahabatan yang sihat. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu. Okey, untuk hari dan ketika ini, Hanif nak tanya, dekat wajah anda ada tak tahi lalat? Ha, ada setengah orang rasa kurang confident ya bila ada tahi lalat dekat muka. Katanya kadang-kadang dia nak nampak licin je sampai sanggup buang tahi lalat tu kan. Lepas tu nak muka licin, tak nak ada sebarang tanda, katanya cela. Tapi sebenarnya kan tahi lalat tu adalah tanda kemanisan kita. Beza antara seorang demi seorang, sebab dengan adanya tahi lalat tu lah orang akan ingat kita. Manisnya si timah tu. Tahi lalat yang mana, timah yang mana? Yang ada tahi lalat dekat bibir tu. Ha. Lepas tu kalau bercakap pula kan, orang akan tengok je kemanisan kita sebenarnya. Jangan hilang keyakinan kerana ada benda kecil di muka kita. Itulah membuatkan orang ingat dekat kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan, SPR sedia membantu.

stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

geng burung hantu. Hani masih lagi di sini menemani anda. Selamat pagi. Assalamualaikum. Untuk sekarang waktu pukul 3.11 minit pagi. Kalau tengok dekat dalam laman Muka Buku, terima kasih kepada anda yang singgah ke laman Muka Buku Nasional FM yang tinggalkan kata-kata untuk saya sebagai DJ anda geng burung hantu hari ini. Ada dari Nida Wahida. Dia nak ucapkan happy birthday buat adik adik Nida Wahida hari ini. Namanya Angah, Siti Zubaidah Angah. Semoga sepanjang umur, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki dan sehat ceria bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Okey. Ada juga daripada PKA Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasional FM sentiasa di hati. Dari PKA Amin, geng pokok, geng Saka Pokok Apartment Dahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Geng Saka Pokok Apartment, ya. Macam-macam geng yang ada, ya, lewat-lewat malam ni. Ada juga dari Muhammad Muhaimin. Selamat pagi. Abdul Jalil Tahir. Ada Saidin Saidin. Selamat pagi. Ada Sam Suwardi. Dari Seberang Riau, Nasional FM sentiasa di hati. Ada Santalia Berwas, Nenek Ani ada dekat dalam ni, on GBH. Ada Masya Saleh, waalaikumsalam, terima kasih. Semoga terus lancar hingga ke penghujung siaran, amin. Hendaknya begitu jugalah kepada anda pendengar setia, terus on Nasional FM sentiasa di hati. Okey, ada juga daripada Ita Rozaya Sumandak Sabah, hadir. Salam DJ Hanim, GBH. Okey, dari Nuri Wi, salam sarapan pulut sambal tumis pejam celik dah hari Khamis, katanya. Terima kasih kerana sudi tinggalkan komen di ruangan Muka Buku Nasional FM. Teruskan hiburan pagi ini bersama geng burung hantu.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

saya takkan keruhkan sesiapa. Saya akan menceriakan hari-hari anda yang daripada tadi bersama geng Burung Hantu Nasional FM. Kalau dekat dalam TikTok live kita, ada ramai yang mata yang memandang. Terima kasih kerana sudi singgah dan meninggalkan pesan-pesan dekat dalam TikTok live Nasional FM. Antaranya ada dekat sini Kiwati, ada Haliza Baha, ada Ita Chok daripada pukul 12.30 malam tadi kan, ada Syazila, ada Abdul Hadi, ada D. Osmera, Aini 67, AB Hashim, ada Karim Hamid, Lavender Girl MRC juga ada, ada daripada berbagai-bagai negeri kita bersama dekat dalam TikTok live berkongsi cerita. Itulah hebatnya pendengar-pendengar setia Nasional FM menyantuni antara satu sama lain. Ada Zulaika Azurin juga, Hasnah Abu Hassan yang baru join kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mizi, ada Misha, ada Fiza Riza. Terima kasih sebab bagi gift dekat kita. Okey, jadi kepada anda boleh masuk ramai-ramai dekat dalam TikTok live Nasional FM. Ada ramai kawan dekat situ, lagi menceriakan hari anda untuk anda gadis-gadis Sabah terutamanya. Cimalah lagu yang membuat anda tersenyum pagi ini, Sumandak Sabah.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Inilah kehidupan Pancaroba. Nasional FM sentiasa di hati. Ada tular yang baru-baru ni kan, ada perkongsian daripada media sosial kita. Saat berada dekat supermarket, ada seorang wanita ni berkongsi ada satu situasi. Dia jumpa ada satu ibu ni beratur dekat kaunter, dekat kaunter rahmah. Tapi dia tengok ibu ni, rupanya dia beli dua barang je. Anak dia minta beli roti. Harga roti dia RM44.20 je. Tapi dia tengok ibu tu tak beli pun permintaan, tak memenuhi pun permintaan anak kecil tu tadi kan. Kalau ikut pada kita RM4.20 sahaja kan. Tapi ibu tu pulang dengan dua barang sahaja. Betul-betul sangat tengah tak ada duit. Tapi RM4.20 tu bagi orang senang, dia adalah angka yang, apa orang kata, murah kan. Tapi ada setengah orang, RM4.20 tu mungkin duit terakhir yang mereka ada. Jadi apa yang kita kena katakan, kena beringat, supaya apa yang kita kena ingat, rezeki itu bukan kita yang tentukan, Allah Subhanahu Taala. Kita kena sentiasa bekerja, memberi yang terbaik, syukur kepada apa yang ada, itu yang paling penting. Perkongsian tu memang sungguh sedih, untuk bacakan tu pun sungguh sedih. Itulah, mungkin kita tak berada dekat tempat dia. Kalau kita lihat dan kita ada berkemampuan, tak salah untuk kita belikan anak kecil itu RM4.20 roti itu kan. Bila kita balik, kita akan teringat dan kita akan teringat lagi. Itulah kita, sama-samalah kita menyantuni ni antara satu sama lain, saling tolong menolong, bantu membantu. Itulah yang terbaik dilakukan sebagai kita yang masih diberi rezeki. Alhamdulillah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Percayalah, saya masih lagi di sini. Hani menemani anda untuk Geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sekarang ketika ini pukul 4.13 minit pagi. Ini Hani ingin kongsikan sesuatu fakta lah. Fakta yang macam... cerita pasal ni, tapi kita kena cerita jugalah tentang kentut. Ni benda biasa. Tipu kalau orang tanya yang tak pernah kentut kan. Kalau tak pernah kentut tu masalah lah. Kentut ni ada dua. Satu kentut yang bunyi kuat. Ada lagi satu kentut bunyi dia senyap. Tapi orang panggil kentut senyap ni kentut puaka lah. Kentut puaka sebab dia senyap tapi berbau kan. Jadi sebab apa kita cakap pasal kentut ni? Sebab kalau ikut daripada kesihatan kentut yang berbau ke? Okey, kentut yang berbau ia adalah kentut yang senyap atau membunuh. Kentut angin fermentasi, ia adalah punca sebenar kawan kita pingsan dekat sebelah tu. Okey, apabila anda makan makanan yang tinggi sulfur seperti telur, daging, bawang, brokoli dan kobis, perut tak dapat cerna sebenarnya bahan-bahan tu. Dia ambil masa. Jadi bakteria dalam usus tu akan ambil tugas untuk menghuraikan sisa makanan. Lepas tu hasil datanglah gas hidrogen sulfida. Inilah gas puaka tu. Bau dia macam telur busuk gitu. Selalu kentut macam ni tak berbunyi, tapi impak baunya amboi, sungguh tragis. Ada yang orang kentut kuat. Orang yang kentut kuat ni berbunyi kuat lah kan. Kuat kentut dan berbunyi kuat. Ini disebabkan udara yang masuk melalui mulut. Contohnya apa tu eh? Sebabnya kita makan terlalu laju satu, ataupun minum air pakai straw, hisap rokok atau kunyah gula-gula getah. Sebab apa? Bila oksigen dan nitrogen ni berkumpul kat dalam perut, bila dia keluar, bunyi dia memang mungkin akan sangat kuat dan memalukan lah. Tapi alhamdulillah ia tak berbau. Sebenarnya kentut ni sihat. Yang ini yang fakta dia. Kentut ni sihat dan normal. Tanda usus kita sihat untuk bekerja. Inilah antara perkongsian Hani untuk pagi ini, untuk menceriakan anda dalam perjalanan ataupun yang sedang bersantai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar $1.6 bilion, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kepada anda yang sedang memandu dalam perjalanan, abang-abang lori kita, selamat pagi. Hani mengucapkan Hani masih lagi di sini. Diharap Hani dapat memberi kesegaran kepada pemanduan abang-abang semua supaya selamat ke destinasinya. Ada yang tanya Hani macam mana nak kekal segar. Okey, pertama, pertamanya mestilah kalau kita tidur yang cukup, kita akan dapat kesegaran itu sepanjang hari. Tak kira lah kita kerja pagi ke siang ke malam ke kan, kita akan rasa segar. Kalau kita rasa masih juga mengantuk, bolehlah ambil secawan kopi untuk menggantikan tidur yang berkualiti yang kita tak dapat tu tadi. Kita boleh dapatkan dengan mengambil secawan kopi. Kalau rasa mengantuk juga, nak teruskan pemanduan, kena berhenti sekejap lah. Berhenti di R&R berdekatan, buat renggangan badan, atau kalau rasa macam sangat-sangat mengantuk, berhentilah rehat untuk lelapkan mata 15 sehingga ke 20 minit. Dia dapat menyegarkan badan. Tapi pastikan kalau yang tidur tu, bukalah tingkap kan, sebab kita takutlah kalau kita tengok banyak yang tular dekat dalam media sosial tu, berita-berita yang apa tu, kita cuba elakkanlah supaya perkara ini tidak terjadi. Sebab kita tidur dalam kereta ni, kadang-kadang dia boleh mendatangkan maut jugalah. Tapi itulah, kita kena beringat supaya sebelum kita tidur tu, untuk tidur yang pendek tu 15 hingga 20 minit tu, pastikan tingkap kita buka. Itulah yang paling Hanif ingatkan kepada semua yang sedang memandu, supaya pemanduan anda berada dalam keadaan yang lancar, yang fokus. Terutamanya sekarang dah pukul 4.32 minit pagi. Terus kan bersama Nasional FM, banyak lagi lagu-lagu yang menarik yang boleh anda menyanyi bersama waktu dalam perjalanan tu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Hanim di sini, ingat, setia menemani anda dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar. Come.

0: balls.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

kembali menemani anda dalam game Burung Hantu. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Kalau dekat dalam TikTok live kita ada Rinohara, ada Kiwati daripada tadi, alhamdulillah, ada Akila Jana, dan ada juga Muhammad Zaki, ada Syami Wafa, Abang Tengke Petronas. Selamat menuju ke destinasi walau apa juga keadaannya. Semoga Abang Syami Wafa sentiasa kekal fokus, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ada juga Farhan, terima kasih kerana ada dalam TikTok live kita daripada tadi. Zulaika Azurin tentunya, ada Mama Mira, ada Junaidi, ada Hayati juga, ramai ada dekat dalam sini. Ada Ed Osmera juga. Anda yang di luar sana bolehlah masuk-masuk dekat dalam TikTok live kita. Okay, kalau Hanim ada yang tak sebut nama tu, Hanim minta maaf sebab ramai sangat dekat dalam TikTok live Nasional FM ini. Anda menghidupkan hari-hari Hanim sepanjang bersiaran, dan Hanim harap juga hanya dapat menghidupkan hari-hari anda. Okey, kepada ibu-ibu waktu-waktu ni macam ni, ada ramai dah yang bangun untuk menguruskan keperluan anak ke sekolah kan. Jadi Hanim rasa macam nak berkongsi resepi yang mudah ringkas. Resepi mudah ringkas untuk sarapan pagi, apa itu? Cucur kentang. Orang panggil, kalau saya panggil cekodok kentang je lah. Cucur kentang, cekodok kentang, sama je kan. Cekodok kentang tu kita kena ada kentang, tak payah banyak, sebiji dua pun cukup. Kalau kita sikit, kita buat sebiji je cukup lah. Kalau anak kita dua tiga orang tu je kan, sebiji je dah cukup dah. Lepas tu tepung tu je, dua benda je, apa tu, tepung gandum dengan kentang. Jadi kentang tu potong dadu, potong-potong dadu, lepas tu masukkan tepung, sedikit garam, masukkan air, kacau-kacau-kacau, jangan pekat sangat, jangan cair sangat, macam cantik-cantik je, panaskan api, goreng, cucur kentang tu. Tak payah tunggu lama pun. Orang kata kentang tu lambat masak. Tak, kalau buat cucuk kentang tu cepat masak. Lepas tu hidang kepada anak-anak. Anak-anak suka, percayalah. Cuba tau resipi Hanim kongsi ni untuk sarapan pagi yang mudah-mudah, ringkas-ringkas je. Kalau nak lebih rajin, masaklah sardin kan. Cicah dengan sardin, awak sedapnya lah kan. Waktu-waktu tengah pagi ni kita cerita pasal makanan yang tengah memandu, yang tengah bekerja, rasa macam lapar pula. Tak apa, ambil je kopi untuk segarkan hari anda. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan bos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

0: 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Mini Piala Dunia. Metlife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

0: kita sama-sama memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dikekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita untuk berada dalam satu situasi menimba ilmu. Moga-moga ada manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Senang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita akan membicarakan, berkongsi tajuk kelebihan bekerja. Kelebihan bagi orang yang bekerja. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba dunya halalan istighfafan 'anil mas'alati wa sa'yan 'ala ahlihi wa ta'attufan 'ala jarihi, ba'athahu Allahu yawmal qiyamati wa wajhul qamari lailatil badri." وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا مُكَاثِرًا مُفَاخِرًا مُرَائِيًا لَقِيَ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ. Yang bermaksud, sesiapa yang mencari dunia yang halal, dia bekerja untuk mencari rezeki yang halal. Kenapa? Untuk menjauhkan diri dari meminta-minta. Sebab apa dia bekerja? Sebab dia tak nak tergolong di kalangan orang yang suka meminta-minta. Suka sangat meminta-minta. Dan berusaha untuk keluarga. Dia bekerja untuk menyara, untuk memberi rezeki yang halal bagi keluarga. Dan untuk berbuat baik dengan tetangga. Bila ada duit ataupun pendapatan yang lebih, kalau ada tetangga ataupun adik-beradik yang dalam kesusahan, bolehlah bantu. Jadi orang yang bekerja ini, tuan-tuan, sebab apa dia bekerja? Sebab dia tak nak duduk dalam kelompok yang suka meminta-minta. Bila ada masalah, up dalam grup. Mudah cerita gitu kan? Tak ada usaha untuk menyelesaikan masalah. Nak bekerja tu malah. Kecualilah kalau ni sebab apa dia minta tolong ni. Laki dia kerja ke tak? Laki dia tak kerja. Sebab apa laki tak kerja? Oh, laki dia lumpuh. Tentu halanya kan. Kita tolong. Ini elok je, bulat, tergoli, apa semua kan. Bila ada masalah, masuk dalam grup. Jadi benda tu memanglah perlukan beberapa minit saja. Lepas tu share pula QR code. Settle masalah dia. Ceritakan lebih kurang kronologi tu, share QR code, selesai dah masalah dia. Kita yang bekerja, yang mencari, pergi bulan balik pun bulan. Pergi pagi balik malam kan. Semata-mata untuk mencari rezeki ni. Masalah kita pula, kita kena selesai pula apa yang ni, apa yang berlaku pada dia. Jadi itu makna, tuan-tuan. Jadi orang yang bekerja ni ditanda tergolong di kalangan orang yang suka meminta-minta. Kecualilah kalau macam masalah tu memang dia dah usaha dah. Memang dia bekerja, dia dah usaha dah, tapi tak boleh juga menampung ataupun membayar perkara tersebut, hutang tersebut, itu tak pula diminta tu. Sebab benda tu jarang-jarang berlaku. Kalau dah tiap-tiap bulan asyik ada je masalah dia, sebenarnya tak. Diri dia tu yang bermasalah. Tapi masalah bagi kita orang awam ni, bila orang tak tolong, maka kita kutuk pula orang yang tak tolong tu. Kita pandang rendah, kita cemuh pula orang yang tak tolong tu. Apalah adik-beradik dia susah, dia tak tolong. Masalah dia bukannya sekali tu, sebelum tu pun dah tolong tapi tak berubah. Jatuh kita bekerja pula, menyara pula, menyara pula dia. Letih dia buat je. Sebab kita pun mencari rezeki, mencari duit. Bukannya kita jumpa tepi jalan, tepi traffic light, kita kutip duit. Tahanlah kira sikit, tak adalah payah sangat kan. Ini kita bekerja pergi pagi, kena marah di bos apa semua, fikir pula selesaikan masalah kerja, penat lagi kan. Yang dia senang aje, ada masalah up dalam grup, letih dia buatnya kan. Ha, itu mana tuan-tuan, jangan duduk dalam golongan yang suka meminta-minta ini. Bekerjalah ya, walaupun kerja tu tak semewah atau tak sehebat umpamanya, yang penting kita bekerja. Jadi Nabi kata orang ni ya, dia bekerja supaya nak keluarkan diri dia daripada golongan yang suka meminta-minta dan berusaha untuk keluarga dia. Dia pastikan keluarga dia tu apa yang keperluan untuk keluarga dia tu semua selesai. Dan kalau ada lebih sikit, dia akan tolong ya, jiran-jiran ataupun adik-beradik dia. Maka orang yang bersikap begini, orang yang bekerja begini akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat dengan mukanya bagai bulan purnama. Orang yang berusaha mencari rezeki ni, mencari rezeki yang halal ni, dia rezeki ni dia ada dua. Nah, ada orang bekerja dia mencari rezeki juga, tapi rezeki yang haram, rezeki juga. Ada pun cari rezeki, rezeki yang halal. Macam orang mencuri ya, orang yang makan rezeki daripada sumber yang haram, dia mencuri, dia bekerja juga tu. Ha. Ingat senang ke orang tidur dia baru dia nak bangun menyelinap, oi payah ni. Tapi daripada sumber yang haram. Ada pun duit tu, duit tak ada, duit haram, duit halal tak ada. Yang halal dan haram ni sumber dia daripada sumber yang haram ataupun sumber yang halal. Qala al-Mu'allimahullahu Ta'ala. Jadi orang yang berusaha mencari rezeki ni, Allah Ta'ala berikan satu martabat yang yang baik, ataupun untuk memuliakan dia tu, dia bangkit di hari akhirat nanti dalam keadaan mukanya bagai bulan purnama. Ha, bulan purnama, kalau kita tengok bulan purnama, bulan penuh ni, tak, kita tengok tu tenang, cerah tapi tak menyakitkan mata. Dan sesiapa yang mencari dunia yang halal, cari juga rezeki yang halal untuk lebih berbangga dan sombong. Dia tak ada mencuri, dia tak ada rasuah, dia bekerja juga. Tapi disebabkan ya, dia mempunyai rezeki yang lebih itu, dia memandang hina pula pada orang lain, menjadikan dia tu rasa sombong. Alah, dia itu kerja bukannya banyak mana pun kan. Sebenarnya kita ni tuan-tuan, kita tak boleh kita nak memperlekehkan orang. Walaupun pangkat dia rendah, gaji dia tu sikit, dia bukannya minta duit kat kita pun, dia bukan minta beras kat kita pun. Yang tak pasal-pasal kita duk pandang tak pandang diri dia, setengah orang ni dia pandang lekeh pada orang lain. Ya, mungkin sebab keadaan dunia dia, kereta tak berapa mewah. Ha, eh. Tak apalah kereta tak mewah, itu je yang dia mampu. Kita ni bila dapat pakai kereta ataupun kehidupan yang mewah, patutnya bersyukur. Bukan lagi sombong. Ini cakap tu tak pandang. Sebab apa? Sebab grade bawah. Ha, begitu. Sebab pangkat bawah. Di pangkat bawah pun dia bekerja. Kan? Jadi orang ni dia dapat juga rezeki yang halal. Tapi rezeki tersebut menjadikan diri dia tu sombong dan berbangga. Maka orang yang sifat dia gini, orang yang suka memperlekehkan orang lain, patutnya kita rasa seronok. Dia ni walaupun kerja dia tu tak hebat tara mana, kurang-kurang dia bekerja. Patut kita kena hargai dia. Bukan kita pandang ya, dia tu dalam keadaan yang lekeh kan. Ini kita pandang dia tu dalam keadaan yang lekeh, yang hina, sedangkan dia tak minta pun beras pada kita. Tak ada sebab pun kita nak pandang dia tu hina. Kalau dah semua pangkat dia tinggi, dah sampai pangkat rendah ni, siapa nak isi pula kan? Ha, gitu. Jadi Allah Ta'ala berikan orang ni ada IQ yang tinggi, IQ yang rendah, supaya perjawatan tersebut ada yang mengisi dia. Jadi walaupun begitu, janganlah kita memandang bagi orang yang kerja yang di bawah kita. Patut kita kena rasa seronok, walaupun dia tu pangkat dia tu rendah, tapi dia masih lagi berusaha ya, bekerja. Maka orang yang mempunyai rezeki yang yang lebih tinggi ni dia rasa bangga dan sombong, maka orang ni akan bertemu dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan Allah Ta'ala murka padanya. Allah Ta'ala benci memandang hamba yang bersikap dengan sombong dan membanggakan diri.
1: Allah

stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar. Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta

bersama kita selama 6 jam daripada pukul 12.30 malam. Dan ini adalah minit-minit terakhir Hani menemani anda. Terima kasih buat semua pendengar setia yang terus menemani sepanjang siaran saya hari ini. Sama ada yang sedang bertugas, memandu, berehat mahupun yang baru memulakan hari. Dikongsikan juga sebentar nanti bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh akan masuk pada pukul 5.56 minit pagi. Kepada yang beragama Islam, jangan lupa menunaikan solat fardu subuh dan mulakan hari dengan doa serta kesyukuran agar setiap urusan dipermudahkan dan dipenuhi keberkatan. Dan sebentar nanti, tiga suara akan menemani anda. Sebelum saya mengundurkan diri, ingatlah bahawa setiap pagi adalah peluang baru untuk kita menjadi insan yang lebih baik dari semalam. Pantun undur diri dari saya, Hanim, atau nama sebenarnya Sharifah Hanim, Syed Yahya Kamal. Pagi indah, mentari berseri, burung berkicau di hujung laman. Andai

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan.

0: Assalamualaikum, saya Radio OAG, only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Terima kasih Amang untuk segmen Rada Pagi menemani anda daripada jam 6 pagi hingga 10 pagi nanti, okay? Jadi hari ini juga merupakan hari Khamislah 9 Julai 2026 juga bersamaan dengan 23 Muharram 1448 Hijrah. Dan sebentar tadi saudara dan juga saudari, tepat pada waktu 5.56 minit pagi, telah pun berkumandangnya azan fardu subuh di daerah Seremban dan juga Port Dickson. Jadi bagi anda yang berada di kawasan berdekatan, kita tunaikanlah dulu kewajipan sebelum kita mulakan apa sahaja yang kita nak pada hari inilah. Okey, jadi kalau anda nak hantarkan apa-apa ucapan dekat Amar pun boleh juga semestinya. Terus sahaja ke nombor WhatsApp konti kami lah, di 012-603-0603. Dan pastinya pada pagi ini pun kita akan kongsikan macam-macam info menarik kepada anda. Jadi terus kekal di frekuensi kami 92.6. Dan jangan lupa jugalah boleh dengarkan kami menerusi dalam talian melalui aplikasi RTN Click yang boleh anda muat turun secara percuma di Google Play Store mahupun di Apple App Store. Jadi sekarang ini jom kita pergi dulu dengan lagu dari kumpulan Spring, Bergen Villa, pastinya di Negara FM. Ingat, sampai bila-bila.

Dengarkan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakel dan Aisyah Reto dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM. Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sambil makan nak buat tampi atau saya. Kalau nak berbual kau berhenti makan. Kau dilempar lah kolam tu kan.
1: Ya, potek-potek itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau. Cetan itu pun lari-lari nyuruh kau-kau. Ha, kau ada bantai, ada potek kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Yep, anda sedang mendengarkan segmen Rada Pagi bersama dengan Amar pada waktu ini dalam siaran Negro FM frekuensi 92.6. Dan pada waktu ini pun Amar nak kongsikan info cuaca lah untuk anda. Dan seperti biasa kita akan lihat menerusi laman web rasmi Met Malaysia. Jadi dekat Negeri Sembilan hari ini secara keseluruhan mereka meramalkan sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan begitu jugalah untuk sebelah malam. Jadi hari ini secara total dijangkakan ribut petilah di beberapa tempat. Jadi bagi anda semua yang baru sahaja memandu, teruskan pemanduan dengan selamat. InsyaAllah sebelum kita mula kerja, bolehlah kita sarapan dulu kan. Kalau tak nanti tak ada mood pula kita nak mulakan apa yang kita nak. Okey, jadi kalau anda nak kongsikan apa sahaja dekat Amar pun boleh juga, terus sahaja dekat nombor 012-603-0603. Sekarang ni jom kita layan lagu daripada A to Z, Itik Gembo Gembo, hanya di Negeri FM.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4.35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Terima kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Saya Fih, aku nanti dengan nama iPhone waktu bawa kereta. Bahaya tau. Ingat ya, uang dan kesayang. Pesanan ini ikat daripada saya, Afif, budak umur 4 tahun. Jadi, FN ingat sampai beria-ria. Alah, tomeh-tomeh.

Ya, itu dia tadi lagu daripada kumpulan Wali Band yang berjudul Young, baru saja menghiburkan anda kan. Jadi selepas ini pun tepat pada waktu 7 pagi pun seperti biasa, kita akan terus ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita ikutilah utama 7 pagi. Jadi anda semua jangan tukar siaran tu, terus kekal dia dekat frekuensi 92.6 dan jangan lupa juga untuk follow kami di social media, iaitu Negeri FM Official. Boleh cari kami di Facebook, Instagram dan juga TikTok lah. Tekan butang follow dan tekan juga butang notifikasi tu supaya boleh tahulah apa yang kami akan update kepada anda. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus kekal Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

had umur persaraan kekal 60 tahun. Pelaksanaan e-invoice KWSP pekerja asing dipertimbang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi tidak berubah. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 seliter, sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 sen seliter dan RM3.97 sen seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 sen seliter. Budi diesel pada RM2.10 sen seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.5 sen seliter dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 sen seliter. Had usia persaraan penjawat awam kekal 60 tahun seperti dasar sedia ada. Keputusan tersebut dipersetujui menerusi mesyuarat Jemaah Menteri. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil, menerusi kenyataan berkata, buat masa ini tiada keperluan untuk meningkatkan had usia persaraan tersebut. Sebelum ini, cadangan bagi menaikkan umur persaraan wajib sehingga 65 tahun dilaporkan akan dikaji dalam tempoh pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13 selaras dengan status Malaysia yang menuju ke arah negara tua. Pada masa sama, Dato' Fahmi telah memaklumkan caruman bagi skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkiso tidak lagi bersifat mandatori. Tambahannya, keputusan tersebut menjadikan caruman sebanyak 0.75% daripada gaji pekerja itu akan dibuat secara sukarela berkuat kuasa serta merta. Penjelasan lanjut mengenai keputusan berkenaan akan dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi memberitahu kerajaan mengambil langkah menghentikan serta merta sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baru dari Norway.

0: A combat ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Sehubungan itu, Kementerian Pertahanan menghantar notis tuntutan bernilai kira-kira RM1 bilion berikutan pembatalan kontrak berkenaan. Kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata langkah itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pemain industri serta komuniti perniagaan selain memberi ruang menilai semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan.
1: Pelaksanaan e-invoice ini dapat dipertimbangkan semula oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan. Begitu juga sumbangan 2% CPF oleh syarikat-syarikat atau industri yang menggaji pekerja-pekerja asing dapat diberikan pertimbangan semula dan dikaji semula, dan ini juga telah disetujukan oleh Jemaah Menteri.
0: Tambahnya, keputusan itu memberi lebih masa kepada peniaga khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS membuat persediaan dari segi sistem, operasi dan pematuhan sebelum e-invoice dilaksanakan sepenuhnya. Dalam hal lain, Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid memberitahu platform My Digital ID akan terus diperluas sebagai mekanisme lok masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan melalui pelaksanaan strategi integrasi peringkat persekutuan dan negeri. Jelas beliau, setakat 30 Jun lalu, 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pembaharuan dan pembatalan identiti digital itu. Sehingga 25 Jun lalu, sebanyak 114 perkhidmatan dalam talian kerajaan telah diintegrasikan My Digital ID, antaranya My JPJ, My PTPTN dan My Bayar Polis Diraja Malaysia PDRM. Susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini, Kementerian Pendidikan akan terus memperkasa mekanisme sedia berada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
2: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu, berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kah Wah. Usaha pemeliharaan warisan dan menghidupkan semula kawasan pusat bandar terus dipergiat. Ke arah itu, RM1 juta diperuntuk menerusi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026 telah menyokong inisiatif tersebut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hina Yeo berkata, setiap projek yang diluluskan akan menerima geran antara RM30,000 hingga RM100,000.
3: Saya berharap semua pihak yang berminat khasnya yang mempunyai idea-idea baru akan memohon semua kriteria nanti Think City akan bagi, dan saya berharap untuk bekerjasama mendapatkan idea-idea baru untuk menghidupkan Kuala Lumpur. Okay. Infrastruktur, kerajaan dan pihak swasta sedang melabur untuk membina ataupun menaik taraf banyak bangunan, tetapi aktiviti itu yang kita nak dengar daripada pemegang taruh kita, apa jenis aktiviti yang mereka nak, dan yang paling penting adalah untuk DBKL terus membuat town hall untuk mendengar pandangan dan idea daripada semua yang bekerja yang hidup di Kuala Lumpur.
0: Hina Yeo. Malaysia merekodkan ketibaan 17.5 juta pelawat antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata perkembangan positif itu bukti serta pelancongan negara kekal berada pada landasan kukuh. Tourism Malaysia telah memberi tumpuan kepada usaha menarik pelawat berkualiti tinggi dari pasaran ASEAN dan Asia Timur selain memperkukuh kerjasama dengan syarikat penerbangan bagi membuka lebih banyak laluan terus ke Malaysia.
4: Alhamdulillah, dengan 34% ini banyak disokong oleh negara-negara seperti ASEAN, China, Japan, Australia dan juga negara seperti Taiwan, Hong Kong dan sebagainya lah. Malah beberapa negara di Asia Tengah turut mencatatkan peningkatan yang ketat.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekali lagi yang mengucapkan untuk anda yang baru sahaja mendengarkan siaran Negara FM pada waktu ini. Dan semestinya sekarang ini adalah segmen santai-santai pula Rada Pagi 6 hingga 10, okay? Jadi bagi anda semua, teruskan pemanduan dengan berhati-hati. Pastikan anda tepatilah had laju yang telah pun ditetapkan di kawasan yang anda lalui. Jadi kalau anda nak kongsi apa-apa ucapan, nak luahkan perasaan ke bagi-bagi ni, ataupun sekadar nak berkongsilah tengah buat apa kan, semestinya boleh terus sahaja WhatsApp ke konti kami di nombor 012-603-0603. Dan tanpa membuang masa lagi, jomlah kita layan dulu lagu daripada kumpulan OAG Selamba hanya di pagi ini di segmen Rada Pagi.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Nogogi FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

Yang juga Femingat sampai bila-bila. Dan anda sedang mendengarkan segmen Rada Pagi bersama dengan si Amar. Tepat pada waktu ini 7.35 minit pagi. Jadi anda semua apa khabar? Masih sihat ke tak tu? Semoga dipermudahkanlah segala urusan anda pada hari ini kan. Dan untuk waktu ini sebenarnya Amar nak kongsikan info trafik buat anda yang sedang memandu. Bagi ibu-ibu yang sedang memasak tu, hati-hati jugalah di dapur kan. Jadi di Plus Traffic Saga ini di aplikasi X, mereka memaklumkan trafik sesak selepas keluar Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Jadi bagi anda semua yang daripada Seremban menuju ke Kuala Lumpur, berhati-hati okey. Dan setakat ini tiada lagi lah sebarang info trafik mengenai kesesakan lalu lintas di sekitar Negeri Sembilan. Jadi alhamdulillah. Okey. Tanpa buang masa lagi, jomlah kita layan terus lagu daripada Jason Mraz, I'm Yours, hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: 1, 2, 3, go.
1: Hai, kami hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Terima kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Pendengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.